itanga dat sinakabatan kibaw isa pulau sanganu Malaysia inano pa nga pulau layang-layang painpako ang hawi tahong 100 kilometer mantad ko Teknapalu pulau layang-layang no pong asambog isan mantad pulau nga Elvis Presley iti namangan do trimungan susumangot Malaysia muntok mintamong ko mahigaan ang patarangan Malaysia di taon sa ibu sisamatus abahungapod pulau layang-layang no pong ioy tando terumbu karang no po iotob songyan ubab om kayong buhay ontok otonos vay mantadi no tinimbunan na Malaysia otogis om pinapadadi pulau layang-layang sebagai pulau tototopot mantadi taon sa ibu sisamatus abahu ngapuram tahu tayo no susumangot Malaysia it pulau layang-layang sebagai keikatan Malaysia. Baino, kiwa Honda Zone tutubuan kapal, radar, om lolo kiton susmangod id pulau layang-layang, montok mong muhig ni isan na pulau ipaguhi diti, ioy tando isa terumbu, o nuon nagi do Vietnam, Pagunsina, Brunei o Philippine, tu kikatumbazan do kiwa asil sandad, mega do gas asli, phosphorus, tumaw om asil dat. Apatut tamangan ko sa toko, katanangan Malaysia.

0: ako paswato sabad votit ko nom ni zong koy katan do tumambuhi montok do timpu wahu wuhan koy so do taun diti ino na po nga papangkob do iso titik iso lizong tutumambuhoy da sa pamagunan om iso titik himo lizong tutumambuhoy da sa ang pagun na boss di Vazon Montili dato sa Ripanglima Haji Nor ang zana po diti nga kapakita da kati hombus o saba ada diti koto na pihi tutumambuhoy mantad suang om habus pagun pagun sina o kakal sa bagi da pinagangan sa pamagunan na miyampay da hobi himong atus ngay bukoy katan susunod na pagun Singapore, Australia, Europa om Japan om namo din gangan suang pagun na po nga nakapaswat na kasunizon dubo titik iso piatus om na dadi na panong katuntud kiguno pamauna na katumbuhusan Sabah. Edlamay no gini no pinintahang di Datu Sri Hajiji dati humbusan onuan kapuguhanan o katumbuhusan kabasanan sa bagi na bokon kagazat tagazo Sabah. Koy mazan na kabasanan na politik nga kikatumbuhusan na kanu maninong datu pambuhoy na suang pagun om sa pamagunan kumadayit pagun diti. Katumbuhusan kabasanan na po nga oko no po kapapoint to na tintungkusan pagun kumadayit na zatan sa pamagunan nga naging mangukab kasibatan ekonomi kumadayituhun nga vikinizonon. Manta di no patutup panaw na mayampay na pati hombus o pinggisama na mintamong ang papavakas na sini kabasanan. Nabos di Datu Sri Hajiji di pasakadungan to giyot at piyahatan na kapalintaan pisampuvan ang kapalintaan po gunogi nga kiguno muntok na kati hombusan tungkusan kabasanan kumarit sinakagundang muha. Apatut paka vason o balajalan tafis na miyampay sa ngabiyan o kono po koko day kaganaan tafazan om tayhan ugama nga nagi academic technology kabahan om kapamuanan. Na boss di Vazon Montili dato sa ripang lima Haji Hajiji Haji Nor akiguno da klalahan o iadang mantok na papoyin buhay sinakagon Al-Quran iapantod dahit hafazan dino abasi tangazan dahit balajalan kabahan om nagi kanu mga nakaday kuma dahit tuhun ngabi. Nunsup nagi sido da pisakadungan pi paghudan Uhud it pihatan na Institute Tafis Institute Pagkinabasan Takabas Agent Kaplintan om kaganaan na swasta on montok na maging kaso kasipatan blajalan om nagi kaja sumikul na boss di Datu Sri Hajiji on tok na po'y magondo hinuminon upis it mahat Tafis Sulamania MTS Bogizan Sabah om Sarawak it kota Kinabalu. Pinavakas o patamangan hisun o hinaso dahit patotong kapagun na mantadakantakan supo El Nino ipisosa mo kayong kabas hinaso o nagikantakan dati o katutudan. Na boss ni Montili on tarunan asil katimbusan sandad dato Sri at Joseph Kurup na papanaon na patamangan na miyampay agent kapagudan kususan sandad bagun natma.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NATMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Ato si mga padmoniva na katay mo kung si Hamin Tizonon lamay kapatimpunan ng kapamitan kung si ababazan pumuhuminan tuhon PPR Pitas. Nabawas di Montili Kaplintan kinizonon pumuhuminan idato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif 404 nga pod unit Hamin Tizonon pinatonda itsiba project diti o momonu kapakinuan na tuhon nga viid uvang no komoy. Montok na dubong atos isang nga pod unit no hupo na kalaja din no paging ngahan dumiyampay na konsol uvang om buan kinisanon pagkoy patakon kumade tinimungan imo maguno kozo na boss do iti kapas lamay kapatimpunan om kapawampitan kunsi PPR Pitas.

健康生活从每一天的一小步开始，坚持步行运动可以增强心脏功能，并降低患上心血管疾病的风险。每天保持适量步行。

霸凌不是幽默，霸凌不是游戏。当我们装作没看到，我们就失去了同理心。让我们一起对霸凌说不。

0: Assalamualaikum Dinakan, ya nak abar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan, dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu ko tu.
7: Nah.
6: Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan, asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tu bang sama.
8: Bingo ko.
10: Labana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum dan akan salam Malaysia Madani. Salam berdinakan yang nak abar. Setemu kita dan mengikut maaf tu dengan siaran sama. Alapana. Terlima pengibuan Oktober 2026. Lalu Senin dinakan. Yang nak abar dinakan pengkali. Bertiru. Semoga aku DJ Fatin sebetak jam telu ngabut jam 6 ke muap tu. Dokam biar. So, kita un segmen bobo pabaran kau dah. Ya, gan tak jam telu, tak jam 4 ke muap kita un segmen ngarip-ngarip. Tak jam 5 kemop kita akan kali abar-abar diam lah. Lepas akan posok tak segmen mana-mana lagu ngabut jam 6 kemop tina akan dok biasa. Boleh ngendak kami bisa langsung tak TikTok Sababi FM Be Good. Kau boleh ngendak kami yang tu mitu kami tu dinakan pesorong ka map teko tidak juta tu betiru. Kau ngetep-ngetep nabang-nabang kami dinakan posok kem posok lah. Betiru lau Senin segmen meteko salam sian-sian dinakan-dinakan kesayang sayangan, kena sayangan, kinasih, boleh posok ke, biar salam-salam, berdinakan salam.

Alam kasih sayang. Semoga aku tiru. Jadi tak dinakannya sedang diam pelanan palap-palap tak kerita, palap-palap mau kerita, palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat tekom rumah kok pantak tungan anu tenuju. Tiru lau Senin. Dong noki ti pedi-pedi. Kok dong kepedian dong asa-asa atai. Mudah-mudahan nak tiru lau tu berkat kok benuanan keberkatan, nak sihat-sihat. Minggu-minggu jo tungan dinakan. Mudah-mudahan dak-dak atai selalu. Jadi sebagai panduan muslimin kok muslimat, pan bertiru solat fardu asar. Sari ono tak pukul tak jam telu the minute 20 minit kemua. Jadi yang nyanpan dong pinggong-pinggong dinakan kakak lagi bersama kami. Kakak lagi tidak segmen bobok pabaran kepandangan kang boku dengan pabaran. Lepas kita akan posok tak segmen menit-menit lagu. Segmen metko salam. Jadi sensi dengan membiak salam boleh membiak salam sambil dinakan ngendak kem TikTok posok kem ramai-ramai kok. Ngermayan lagi betiru yang tu betiko tu di juta ke betiru 600 no. Jadi dong pinggo-pinggo kalian duk kiti lagu lekat tak Safiq Jestar uran tak kota belut uran kadinakan kang semua-semua ndak ti pebaran luak tak Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi semua-semua kalian tak siaran sama ala banah.

bersedekah. Ngai jo muan de bagian harta tegulungan anu perlu. Tapi pan ke alapan ni lagi oyo, ko pan boleh terso oleh gai anu muate. Dokon ko gulek pahala, nambah rezeki ko pan gulek keberkatan. Muanan ketenangan atai ko pan kebahagiaan meluak rasa syukur. Ngelagan diri lekat sifat temak, ngelati berpikiran alap ko pan adil. Ngelagan diri lekat sifat keduniaan ko pan materialistik. Ko pan penetio diri lekat sikap sombong. Ngebudayaan amalan bersedekah bersama-sama nabangan gai anu perlu.

Dongkom tinau, dongkom kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dongkom biasa, Sabah BFM, siaran sama, limpon dekat pukul telu, ngabut.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

Undak pelanan sorol kat Tasun Valley ko Azhari ko lah mon mitu. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang kaleseran sama alat banap tiru. Selamat nunaian solat fardu asar. Jadi kakak lagi kita dalam segmen bawa-bawa pabaran kau pandayagan. Jadi buku petukuk ku perian cuaca bertiru lekat Jabatan Meteorologi Malaysia you know bertiru 5 bagi bulan Oktober 2026 penluak bertiru tajam 2.40 minit ke muap you know sahabat tu pedalaman pensiangan tenom sepitang bofat Kuala Penyu membakut tembunan go pantat keningau ada milak kudat you know takut meruduk tawau tak ada milak sendakan labuk go sugut paitan go telupit go ada milak pantai barat. Jadi amaran penembak bertiru ngabut jam 5 ke muap bertiru. Jadi sian-sian ingin minggu yane ingin luman lan ka ko rancang yane pelanan semimon dinakan pak lap semoga semua semimon selamat teko ko minggu-minggu jo ingin anu tenuju betiru dinakan lo Senin tu ko mudah-mudahan semimon selamat yane nia kengit nyen yang niat keinginan terjadi ya ge ko itu sasul tu ngendak ta TikTok tu. Terima kasih dinangkan kakak lagi kami lah bersiaran langsung ta TikTok sebab FM tu boleh ngendak kami siaran langsung ta TikTok sebab FM boleh kali kami tak siaran Radio Astro ke Pantai RTM klik. Jadi sensi dia belanan mudah-mudahan sama teko rumah sama teko ta tungan anu tenuju tiru mudah-mudahan semimon sihat-sihat dong lupa minum iko buat putih ko cuaca niat tu bertiru dinakan ko sensaung panas saya pergi sorop no kemuap uran jadi palap-palap dinakan mudah-mudahan semimuan diam perian Allah penasikut tap koro yang Allah penatio tap koro yang nyalap semoga selamat diam pelanan tak ban dinakan anu sedang mulai kerja bana-bana ko un mulai un akan nyak anu tuh ngogo kerja minggu-minggu lah pinggu-pinggu jo dinakan mudah-mudahan selamat minggu-minggu jo tungan dinakan. Jadi gang pukul jam 4 kemuap tak segmen kedua kita akan posok tak segmen kedua segmen mentekuk salam. Jadi dinangka boleh membiak salam tak chat kami ni boleh sebuti di kau ko boleh boleh ngechat kami tatalan kosong di kau siam 4 siam kosong kita wau pitu wau ko pan boleh membiak salam tak TikTok tu kan biasa dinakan. Jadi dayak lagi kita kau lagu kakak lagi kita dalam segmen bobo pebaran kau pandai agan jam 4 kemuap kita akan salam-salam. Okay, jadi kali kita lagu lekat tak sopin Diamond Atai Sengsara tak siaran sama Alabana.

Sibuk kerja? Dong sampai lupa ngejaga kesihatan. Amening ko terlampau betah? Cuba pungkat. Kok pan luman antawa muat regangan ringan setiap dejam. Dong lupa nginum buek sesukup ni. Kenurangan nginum buek manis, kok pan menek makanan anu lagi sehat. Penerihat motoe lekat ngendak skrin komputer. Cuba sak ngendak kio-kio untuk ngurangan kemalian moto. Kapan paling penting, ngurus tekanan emosi engkau lagi alap. Tarik nafas, breat sebentar. Kapan baru nak kerja engkau lagi sagar. Badan sehat, minda cergas, kerjopan lagi produktif.

Siap siogo calon pepreksoan ngodopin sono. Fenomena El Nino runta tahap sedong kok peniramal akan betarusan sekurang-kurangnya ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu. Intensi El Nino bok-bok ni beroperasi tekok tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempo peperiksaan awam penerun yono tenak. Kok pan risiko dokon kok jerebu suhu anu panas, kok pan masalah kekurangan buek akan nindok. Kok pan winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak natma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kok pan sentioso berjogo-jogo tak kawasan tungan bi

Terima kasih Dinakan. Agak lagi mengkali siaran sama Alapana Rusdisha itu no janjiku. Jadi kakak lagi ti posok no kiti dia om segmen kedua segmen betul. Salam lau Senin Dinakan. Terima kasih untuk semua Dinakan yang kakak lagi mengkali siaran sama Alapana. Hendak kami siaran langsung tak TikTok sebab FM V Good. Kali kami tu RTM klik kau pun kali kami tu siaran Radio Astro. Terima kasih Cook Sun Valley. Yang nabar Sun Valley. Dong no. Yene nakat belut cuacanya alap Sun Valley. Okey. Terima kasih Dinakan. Jadi betekoti de juta. Membolehlah diru ko ngetep-ngetep. Yene senaman-senaman. Senaman-senaman temborok. Terima kasih untuk semua Dinakan. Jadi pusono kita tak segmen meteko salam. Jadi Dinakan dengan buat salam itu tu buat penebial kata Dinakan. Tipe seorang kamu Dinakan namun ingin meteko salam betiru. Yene salam-salam untuk semua Dinakan. Tio Sikot ko salam berdinakan, salam-salam sayang-sayang ko bagi kiti ko Dinakan semimon berdinakan. Jadi seorang kami Dinakan dong kami ya orang remayan lagi ramai bi lagi yang tu segmen tiru-tiru boleh ngendak kami tak TikTok tu iko game itu tu cerita-cerita ko kongsi-kongsi sambil membiak salam sambil-sambil ngetep-ngetep bagi ko. Jadi boso kula salam tu Dinakan. Salam lekat tak kamu nak kapang. Assalamualaikum. Salam selamat bertugas. Aku kamu nak kapang. Mata kau salam kemok bobok tu tak kau no. Adam Semi kemok bapak rainbow. Sapini Jasni anu unta kampung Bolong Baru Mamak Suraya Mamak Yatim yang ilam Mia Bunga Buan ni lupa panta peminat setia Sabah BFM MM suka ko Maria Juan Marian ko pentak set-set yang rati ta aku DJ takut menarik ko aha nyong set ku menari MM suka. Jadi boleh ngendak kami di TikTok tu iko game itu tu. Terima kasih maku lagu rengot Nimbanan Arlini Morlan komposer Awang Jaimin. InsyaAllah kan pelingku lagu tapi amun versi bau nyawan lagi posok lah amun betam pun unmi tu kan pelingku. Salam di juya aku tu jeram lekat kampung nongkul tuaran maku lagu di tekoku nasyim tujuanku tak semimon jomu anung rati tak aku kok tak kau di jeseran sama.

0: bana. Apa di tekok dinakan jeram tu. Dong pedi pedi tekok betiru. Ni boleh pedi pedi tekok tu dong kepedian. Okey, kali ti salam kata Pak Maksun tu, mabiak salam, ngerakam salam ni tu, kacap dinakan semua-semua kita kali. Ayat berapa maksud tu?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kemuat. Besomo 23 Bangir Rabiul Akhir 1442 Hijrah 5 Oktober 2026 Lau Senin. Besomo ko dijipatin. Semoga tak umur murah rezeki sihat selalu. Pinatio tak berkururu yang nak keringinan. Binasiko tak kalapan. Aku tu Pak Maksun ingin menekuk salam tak semimun. Pekali-pekali siaran sama Alabana khususnya Pantak Simon DJ-DJ sahabat BPM tutulan sama. Salam bobok tu betul tak kawan udah omong mulai kang. Palap-palap juta alun-alun semua selamat di kota rumah. Selanjutnya salam tupan babi aku tak anakku menjatuh manik keluarga yang mau tak tinam. Muhammad Razahan tak keke. Syukuku keke Muhammad Lasing keluarga tak tembalang. Menakan Bapak Rem ku keluarga. Tu danggut semua sihat-sihat tu selalu. Nakan kumo jambu tak lep sabah dan akan naik tesin. Siariku si kujalik keluarga yang muntah sungai damit. Diku rus dialik keluarga tanam tinggi. Dan akan cigo ita keluarga tak kutang nuduk. Ya lupa pun tak kak kutu nanti mursidi. Ku keluarga yang muntah dirasan. Semoga sihat-sihat tu selalu. Ya lupa pun buat nuduk sayang semua pilihan kesehatan yang alat. Sengkun ucapan. Misan bangkit istio namun tak tahu tetap nyalupo. Terima kasih dicipati namun mulai palap-palap jauh tak pelanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Maksud. Terima kasih pemabiak salam. Kok salam starus ni. Salam lekat tak dinakanti sien tu. Kuk tu ndak kudok. Jarang-jarang pan kuk tu man salam. Salam DJ, mentukuk salam tak dinakan ku Jeff ko. Kilan. Mudah-mudahan guys sihat ko murah rezeki selalu. Kalekam dinakan kuk ko kilan. Jeff, dinakan Jeff ko kilan. Sun Valley tu jarang-jarang biar salam. Jadi amonnya posok kalekam. Terima kasih dinakan ti Sun Valley. Terima kasih untuk semua dinakan. Jadi ingin membiak salam boleh membiak salam tak TikTok Sabah FM ko pun boleh ngechat kami. Boleh ngechat kami tak dalam kusung, kusung di kau siam. Kusung di kau siam, empat siam kusung kita wawup itu. Wow, terima kasih dinakan tibuk. Siam lagi mitu tu mais. MM suk kok. Terima kasih lama dinakan. Kasih budaya. Ya nabar, mami. Boleh ngendak kami, ngetep-ngetep. Salam DJ Maku, lagu Pesoyo Noko Maku. Maku, Pesoyo Noko Maku, jo kami. Lagu bini, laku bini DJ. Semoga sempat lagi kang tekale. Aha, laku ya ne. Laku lagu kali ya. Namun tep-tep ada juta niat teko mungkin songom. Songom ni apa-apaan barak ni terbaik sama BFM. Terima kasih MM Suk. Terima kasih dinakan sentioso mohon sukungan niat bekat untuk kami itu laki bini tak bau. Laki bini oh, lakondo begi. Okey okey, terima kasih untuk semua dinakan yang niat bekat-bekat muan sokongan untuk kami itu. Jadi mudah-mudahan pan semua nala palap kok sanang atai berdaya kok kami itu. Mudah-mudahan binuanan kesihatan dia kata penata umur. Tiru lo Senin tu kok dong kamu sehat-sehat atai kita ingin sanang atai jo semimon mudah-mudahan semimon apuka korop-korop urusan-urusan penang sanang le Allah Subhanahu wa taala. Jadi dong pinggo-pinggo dinakan sambil tinggagat lagi salam yang buat yang akan penebia le dinakan ti. Pada kalau kita ikut lagu joget sekasi. Joget-joget dok kita dinakan ko lagu lekata Anwar Kubis. Rongon ku niat tenerimo ta siaran sama Alabana.
2: Woi,

0: Terima kasih Rina, akan kakak lagi mengkali siaran sama Labana kakak lagi kita di segmen Kau Salam. Terima kasih untuk semua Rina akan yang nutan kami bersiaran lekat segmen Bob-Bob Pabaran jam telu, nggak pernah bertiru. Tak segmen kedua ni terus so Rina akan terima kasih no Rina akan ngermayan lagi bertiru bosok no Rina akan ti Lutli. Terima kasih untuk kesalam, aku tak bangan keluarga ku mai kampung Karang Benai yang ku bujilan ku adik-beradik ku Hamidzah Hamid. Terima kasih dinakan Hamidzah Hamid. Boleh mitko salam itu dinakan Arlini Murlan sian lagi mitu tu. Iko lagi mitu tu. Sian lagi ingin mitko salam. Salam. Assalamualaikum DJ. Salam tu pernah teko tak semimon pekalis radio sama. Semoga daya kata selalu ko semoga dia melindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Izan dekat kota Blut. Tatnoran kami tepatin. Cikgu Sky. Ngini Cikgu Sky. Yon lagi set-set no Cikgu Sky. So no orang no. Yon ni set-set no posok. Ngeremayan lagi. Nabang kam ngetep-ngetep betiru. Kami mencabaran de juta. Cikgu Sky. Nabang kam ngetep-ngetep. Assalamualaikum DJ Fatin. Sama bertugas. Aku Mama Ika. Nuju salam tak Mama Zida. Mama Serima Bongo Buan. Mama Suraya. Mama Rusdi. Muin Komo. Salam berinakan tak guys. Terima kasih DJ Boy Mosa. Salamku. Ngintam lah tak muin kau betah no ni kale abar muin mudah-mudahan namun kau kale betiru muin mudah-mudahan muin diam berian alap kau sihat-sihat selalu muin. Kau minggu-minggu jolah tungan muin tu. Kau ngintam giang ma kau ni alap talian kami tinakan mau maaf kami insyaallah diam masa sikat tu kau mudah-mudahan alap. Terima kasih dinakan. Terima kasih salam kemau DJ Fatin. Aku Florita Kinajil yang nabar DJ alap Pinampang Uran DJ kirim salam dinakan Semimon Marja Abdul Hamid Helen Yong Lucia Bibi Mania Gansing Joseph Batilu Lucy Doyo Justin Gabriel kirim salam alap-alap Semimon dinakan sihat-sihat selalu. Terima kasih DJ Fatin ko ngendak dakom dinakan itu Florida Kinanjil tu lekat Pinampang gai ko aja mau sama tapi no ko yene sukungannya bekat luhak tak dinakan ti ko bilang bangsa. Assalamualaikum DJ Maku lagu kerana janji itu juga tak bagas bujangku. Insyaallah Herman boleh pergi ko. Bagas bujang Herman tujuh ni lagu tu bagas bujang tu untuk bagas bujang ni ya pergi. Badar. Terima kasih ninangkan yang hendak kami siaran langsung tak TikTok sebab FM nabang.com nukung siaran kami tiru. Hendak kami siaran langsung tak TikTok tu teko 3 juta mun buli ko insyaallah mun lagi ka salam dekat dinakan. Terima kasih oyo DJ Fatin. Terima kasih dinakan ti Florida Kenanjil. Terima kasih DJ mun si salam dekat dinakan ti Hazlan Rosli. Bos aku salam tu Hazlan Rosli. Ko sedio ko ngerakam yan barak dinakan ti tu. Go okay. Assalamualaikum dinakan DJ Fatin. Aku tu Hazlan Rosli luak Kampung Pirasan Kota Belud. Ian abarnu mudah-mudahan alap jo jadi ian pan doa-doa nu aku diam perpelanan memiar rezeki ngogo sendakan. Uran banalat tu jadi tuju kudok salam tu tak semimon dinakan ku mai Kota Belud keluarga Mbok Sangkal engko ipai tak tuaran papar keningau terutama ni tak dinakan semut api pejuang handalan bandaran engko Tanjung Aru YB Virus YB Arsat Grup Pencarian Bersama Pertubuhan Usahawan Bumi Putra Kota Belud Staf Majlis Daerah Kota Belud. Engkau semimon dinakan ku yang kok kilo aku. Engkau ucapan semoga rezeki bi lancar. Niat terkelipat pan buah ataiku Izatul tak putatan. Semoga perjuangan tu selalu dipermudahkan ko semangat selalu. Mangan sirih segul ko apo lapak sirih enjata lantai walau dekit niat terlupa kasih sayangku sampai ku matai. Maku doa aku lagu Rusdi Ali Musim Bekasi. Okey, terima kasih dinakan ti Hazlan Rusli ikut tu ko. Hat Nitu Mitu tu lengkap komplit. Terima kasih Alabana atau DJ Musu Online Shop. Terima kasih. Salam untuk Sian tu. YB Virus ke YB Arsat. Aman gai kale. Salam tu Datu untuk Semimon. Terima kasih Dinakan yang mohon sokongan. Ko germayan lagi segmen tiba-tiba segmen met ko salam dong pinggo-pinggo kakak lagi tidak segmen bob-bob pabaran gai ko met ko salam. Iko kami tu tu terima kasih. Terima kasih Dinakan. Kale ti salam lekat Pak Mike Tyson Dinakan ti Mike Tyson. Yan barat ni tu.
1: Assalamualaikum DJ Patin. Aku tu Mike Tyson nang Rogading. Menteko salam dan akan Bapak Maksun dan akan Bapak Dino dan akan Komo dan akan Pak Rembo Datuk warga kampung Rogading. Ucapan selamat semua. Kau nyapa lupa tak anak buah Mila kampung Rogading. Nyapa lupa pengkale-pengkale view sama anak kandula Yenudin kau keluarga. Makau kumurat kampung Rempayan menggatal. Ban anak buah Meru di Madusin. Pengalat cicin papar Awang Ruslan. Nyapan lupa tak dinakan. Bakau kumurat kampung Rempayan menggatal. Kau keluarga diberikan kesihatan. Nyapan lupa tak dinakan Cikgu Ita. Jadi pasangin jotek lagu Cikgu Ita dinakan Patin. Ien jotek lagu lai dinakan. Jadi terima kasih lu dan akan Patin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Dinakan ti Mike Tyson. Terima kasih untuk semua Dinakan. Minggu-minggu jauh tungan bi. Mudah-mudahan selamat teko sian-sian dan pelanan. Ko mudah-mudahan selamat teko rumah. Selamat teko tak tungan anu tenuju. Mudah-mudahan tiru semua Dinakan ti sana ngatai. Sihat-sihat ko. Assalamualaikum DJ. Aku tu Mama Omel kirim salam tak Bapak Didi. Bapak Didi kale kau. Mama Omel tu menteko salam gitu. Jadi terima kasihlah untuk semua Dinakan. Kan amun niat sempat boso ku salam boleh lagi membiak ko sian-sian ingin maku lagu boleh maku lagu insyaallah kang pelingku lagu-lagu yang bebenaku insyaallah kang boso ku salam ko kang pukul 5 kemau kita kan kale abar-abar dia melat lepas kita kan posok tak segmen menek-menek lagu jadi dong pinggo-pinggo Dinakan kekal kale siran sama Labana sama-sama tiba daya kok lagu tu lagu Bagas Bujangku Muhammad Saiful kok lagu Rosmawar Eke Muhyiddin kau dengan kasihku tak siran sama Labana.

0: Tunutanu siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM ta ningo-ningojo ungko RTM Click secara nyaru unbeaan nang laman web RTM Click.
1: rtmclick.gov.my ungko pan aplikasi RTM Click.
0: TV 1, TV 2, saluran OK berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkaleno saluran radio RTM ta ningo-ningojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: tenombol kemonsu bilik tawar wang skiro neya penakai. Tenombol kemonsu elektrik ko elektronik amunya penakai. Makai dekau mentol su oyo amun perlu berbanding mentol size diki tapi eko. Barante keluarga indok nombol suisu kipas entawa alatan ali bejo penakai. Pasang tesu tak luar rumah amun perlu jo. Ndakan ko ngagat ketekuan tetamu nambut perayaan entawa meruun maidan mosodu. Lagan temopo lebih muatan giom mesin. Beluang peti ais sentiasa tenombol erot bejo benuka. Sentiasa bersih habuk tak peti sejuk ko penyaman udara. Simponan eko diom peti sejuk akan ngurangan tenaga. Sekiranya peti sejuk teh, nyapinin isi-isian teh kiup ais entawa bagas ais untuk nyapniman tenaga begejo. Sentiasa make produk entawa peralatan elektrik cukup tenaga entawa jimat tenaga sebagai lengka ngurangan penggunaan elektrik.
1: Jimat teno boy kurangan teh make boy semasa mandi meru simpon ko ngosek mo tenombol pipe amunya make ne amun mopo tak mesin basu penenoan nu mesin ne muat laporan amun pipe lesu
2: boy dekau anugrah mimik nu amu make boy ngelakan membasir boy.

0: Ngerati Peremban Sama.
1: Assalamualaikum, salam bahasa jiwa bangsa. Sekilo kita diom peribahasa etnik sama dembang itu. Betutur niak ngendak bese olos. Maksud peribahasa tu iono betutur pasal buk como, tapi buk dediri niak tekito. Begeno peribahasa etnik sama dembang itu.
0: Ngerati Perempuan Sama, penerbitan Engkok Kerjo Somo, Dewan Bahasa Kopustaka, Cawangan Sabah.

1947, Sengkon, September limpas. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar JAS Azuri Aziza Saedon Mara, tindakannya antara usak berselajuran jabatan. Nopot penenuan terbuka an wuli meteko tak kekurangan kualiti beriu ko ngamuk. Lingni JAS Nut mekoan pengendahan kualiti beriu, pengkiluan pengaman, pengesan pengaman, pengurusan aduan ko pemeriksaan berselajuran tak seluruh melaat. Sebagai bagian luar usak dan al ngamuk. Undangan dela 56 tahun tenan diam operasi ngapusan kegiatan penampungan paip aram tak lan sulaman sepanggar ta ahad. Operasi penelan lek polis bantuan Jabatan Air Sabah bersama pemedaras kuasa Jabatan Air Bandaraya Kota Kinabalu setutan pabaran luar jomu ramai. Pengarah Jabatan Air Sabah Cik Chun Chia Marak, pemeriksaan tak tungan tak telu 45 kemuap nemu 5 jomu dangan pedangan penusuan terbihat diam kegiatan eh. Mensan pian pan 4 jomok dangan pedangan terbiak melalai diri. Pasukan operasi Nut ngerampas sedangai berangan anu penusuan penakai untuk penambungan paip niaksa. Jomo dangan pedangan anu tenan beno tak balai polis untuk tindakan ke siasatan selajur. Kes renasat Nut Seksyen 40 diom kurungan di Kau, ke 40 diom kurungan B, enakmen bekalan buat Sabah 2003. Latihan nimbak kebulian Angkatan Saujar Malaysia ATM Division Kelima Infanteri akan penerun tak lapang sasar udara Kota Belud 2 Oktober tu. Latihan ini akan tenutan lek yang dipetua Latun Musa Aman bersama rombongan. Panglima 5 Brigjet, Brigadier General Abdul Razak Harun Marak, latihan ini muan pengkeluan lebih tarang tak Tun Musa selan peranan ke pan penggunaan persenjataan pertahanan tak Sabah. Latihan ini akan kebiak penggunaan pitu ngabut wow varian senjata ngempuan luak kaliber sedong ngabut oyo. Ke pan matungan perian kesudian aset pertenaan melat. Brigadier General Abdul Razak temuan bahagia meteko tak limat awal selan latihan tak Tun Musa tak Istana Sri Kinabalu. Hubungan erat antara Konsul General Republik Rakyat China tak Kota Kinabalu ke pengamal media Sabah selajur terambak alap. Luar program persahabatan bowling China, Sabah kali kedua mengkurung telumpuk pengamal media. Timbalan Konsul General China tak Kota Kinabalu Suo Xioning Marak, media Sabah melan peranan penting dia merut berdenansaan. Kok pan meraut hubungan dua bundaan antara rakyat Sabah ke China. Kerjasama yang gai suma luar aktiviti sukan tapi pan mengkebiak dengan program ensambian terposok lintaran media tak China ke pan pertandingan esei ke pidato. Pihak ni nut ngerancang mekoan kerjasama bersama Persatuan Wartawan Sabah SJA luar pemerunan program bau terposok pertandingan penulisan esei selan pandangan wartawan Sabah tak China. Mempusan abar-abar lat kemuap tu petekoku balik tajuk-tajuk abar. Merun jawatan kuasa khas matongan penembahan kerusi parlimen. Sabah mau pelancong temban lebih betah nutan tungan luar jaji ogon pelancongan. Gen abar-abar lat kemuap tu senunting lek Janora Mahin lekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dina Khan. Terima kasih Kakak Lengkap Kalian Siaran Sama Alat Bana. Terima kasih Boy Nutan kami siaran dekat jam telu. Ngapu dan bertiru. Jam lima. Wow, minit ke muap. Terima kasih untuk semua Dina Khan. Kau yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM. Nutan kami tak siaran Astro. Kau apa yang hendak kami tak TikTok tu. Kali kami tak RTM klik. Terima kasih untuk semua Dina Khan. Umuan dan sokongannya. Bekat-bekat. Terima kasih. Jadi bi kami tu. Tungan bi berdaya. Jadi mudah-mudahan semua nak pengkalep tiru di emprian alap ko penentang umur sihat-sihat dah katai selalu. Sian-sian dan pelanan palap-palap tak alun-alun, palap-palap mau kerita. Semoga selamat teko merumak. Semoga selamat teko tak tungan anu tenuju ko. Un ngenduk peranak school, un luman tio, palap-palap dinakan. Ko cuaca niat tantu tu palap-palap. Jadi peteko ko salam-salam DJ Fatin. Salam lekat tak dinakan titu. Aku tu sian tu iko lah salam lagi mitu tu kajap pa salam salam un sini maku salam yan eh peteko ni salam assalamualaikum salam kemua apa tak TikTok tu maku lagu uran bana kemop tu sajuk bana kok sajuk bana barat ni bana-bana un lagi tu peteko ku salam mubiak salam sampaikan salam tu tuk dinakan kulan tuaran Muhammad Izzat orang ni okey dinakan seterus ni salam tak TikTok tu salam salam DJ salam kemua ana lekat nang kampung Reganan tuaran maku lagu Nashim dan buat kasih buat pengkale lagu-lagu siaran sama tak RTM terima kasih dinakan terus ni peteko ku DJ peteko ku peteko nuduk DJ untuk keluarga ku mai kampung kampung ijuk dinakan ku mai ijuk lekat pencari ikhlas ko jadi dinakan pasok nak kita diam segmen mene-mene lagu sini boy kale kita boy kale abar-abar diam lat lepas saya pasok nak kita tak segmen mene-mene lagu lagi salam tu yang barak dinakan titu okey aku tu Natasia. Okey, aku tu Natasia Rosli luar KK. Menteko salam aku tak bapak aku Rosli bin Umbang sempena. Hari lahir ni 4 pitupu 2 lau betiru 5 dembangi Oktober. 5 bengi bulan Oktober betiru. Semoga bapak di emperian alap kok sihat selalu. Urusan penasanang Allah Subhanahu Wa Taala. Kok semiman nak keluarga aku semoga sihat-sihat selalu. Kok kasih-kasih kiti. Terima kasih DJ Fatin DJ Amunrun lagu Bapak Kurus Li bin Umbang amun tetamu no DJ. Tetamu no insyaallah kang pemia aku lagu yang berpenaku tu insyaallah dinakan. Yan-yan pan semoga semua nak bertiru dinakan diam pren alap tu ada kata selalu. Jadi diam segmen mana-mana lagu tu boy sediung ku lagu-lagu yang berpenaku le dinakan ti. Selekat kiti itu Rosai. Lagu Salma Jafri Rengin boy penaku dinakan ti Jafri kok lagu musim peranak Roslin tak siaran sama ala panah.

0: Yumuan lan, terima kasih no.
1: Hehehe, gak ya kali tuturan no eh. Mau no tak kau tanda isyarat tangan ka atau kelip-kelip no suuk kerita no.
0: Hehehe, terkelipat ku nangkat tangan.
1: Ah, begini no cuma berhemat ke sopan. Nah, angkat tangan balik yung kau, tanda terima kasih ning kau.

Terima kasih dinangkan kakak dengan kakak siaran sama Alap Bana. Terima kasih Boy Nutan kami bersiaran dekat jam telu. Ngabut no. Tak turung-turung segmen, tak turung-turung siaran. Terima kasih untuk semua dinangkan. Jam 5.46 minit ke muap sini kita Boy. Semua-semua diam segmen, abar-abar diam lat. Kau bawa-bawa pabaran kau pandayagan kau pan mata kau salam. Jadi terima kasih untuk semua dinangkan. Minggu-minggu jatungan dinangkan. Terima kasih Boy Nutan kami. Ngerembihak lagi mata kau salam segmen tiru ngendak kami berseran langsung ta TikTok Sababi FM. Bercerita ti, berkongsi-kongsi ke membiak salam. Terima kasihlah untuk semua dinakan. Jadi minggu-minggu jo tungan dinakan, mudah-mudahan selamat selamat sihat-sihat, penatio tak pekoro yang Allah, penatio tak pekoro-pekoro yang ni Allah, penesiko tak pekoro yang Allah. Terima kasih dinakan. Jadi kakal mengalih siran sama Allah Bana setiap lau nutan kami setiap lau kau terus ngejogo diri insan minggu jo tungan dinakan. Kau pun aku maaf aku dinangkan amun un tuturanku yang nak ngam lebih-lebih beragam kok, amun un lagu yang nak terpelingku, amun un salam-salam yang buat penebiak ni boy terbosoku, aku maaf aku dinangkan. Terima kasih yang muan sokongan ngetep-ngetep sini kok kami mitu ha kok niat lagi teko 2 juta insyaallah teko 3 juta betiru tak siaran lepas tu jam 6 kemuap kamu akan bersama ko siaran Bajau Pantai Timur. Jadi insyaAllah lah ko tekobi ada juta menia siaran murut menia lagi dusun. Jadi insyaAllah setemu lagi kita dinakan. Semoga penata umur ada kata selalu, kapan benar nak rezeki berkat, kapan sihat-sihat selalu. Minggu-minggu jatungan dinakan sian-sian diam pelanan pala-pala mengkerita pala-pala tak alun-alun. Semoga sama teko merumah, sama teko tak tungan anu tenuju. Setemu lagi kita insyaAllah mau kamu semoga aku dia mak segmen berpantun. Nah, jadi dinakan harus mengkali siaran sama Albana banan ku kam ko dua lagu. Nombor lagu lekat tak Nuriati Jaflan tuturan jomo ko Runsai Dundang Kasih Ruda Haji Sawang. Sama-sama dikali ta siaran sama Albana. Assalamualaikum.

Magsukol sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dengan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin meriom habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Palkala mustahak habal lahat kohab iti. Peruntukan haya ni parullo pamakaluman pabalik pagbayhan kasagaran. Kendaraan ia makaalal suak labay mag masala akan nitoweng habal nilausan. Pasong ni pamantugan belanjawan 2027 Jumaat ITE Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan asa-asa Pemerintah Persekutuan nadia peruntukan maka sukupan akok maka pakaluman pabalik kawasaan pagtanuman. Pagtanuman pai ia kasagaran malahat ITE. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Ruslan Muara mengahaka peruntukan inaani mustahak untuk pembangun lebih heka kawasan pagtanuman pai rusab pemahapan sistem pagbuhean salutan makalan ni kawasan paghumaan. Beliau amatuan RTM Mabofot yukna usaha inaani mag-abay maka kainagonan pemerintah lahat masongan pameluasan pai maka angulangan pangandolan mastok buas min luasan negara. Kadar tahap sara diri buas Sabah hinabu iti lekoman sangpuk maka siam pahatus maka jangkaan ni inut-inutan pinahikaan 7 sa kulang-kulang na 30 pahatus. Sementara ibaanan AA Ingga Nibak RTM asa-asa Pemerintah Persekutuan ngisbat toongan 7 gastu pagkaluman ruisab makapatoy perniagaan Riki Mariam Belanjawan 2020 makapito. Antara ia Nibak RTM pengusaha kadai pagkakanan Richard Michael Fu maka pensyarah akademik Jabatan Bahasa IPG Kampus Gaya Esther D. Kim Sion.
1: Kerajaan harus tengok di mana yang boleh bantu bisnes-bisnes yang kecil. Mungkin kontrol harga ataupun membantu mereka untuk generate income lah begitu.
2: Sekarang kan harga barang-barang semua tinggi, sewa rumah pun mahal sudah. Jadi harap bantuan kerajaan ini akan sampai kepada mereka yang betul-betul memerlukan untuk ringankan beban mereka.
0: Sedimilihai baanan AA Ruisab asa-asa belanjawan 2020 maka pitu angis batongan 7 pembangunan infrastruktur perigai nama pemahapan lanhea makawasan kampung yang masih magkaat makahalam ahab katisna. Aarapu kenderaan malekoman kota Kinabalu ni paintoman ako ama parking kenderaan kania-kania ma kawasan papakingan karita iani sadiahan he Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Maya Bandaraya Kota Kinabalu Dato Sri Sabin Samita bay amaluas haka totos ingga kenderaan ni pa parking abutan makas maka alal suak labai atau paglabayan aaluman tape akan nitoeng. He penguat kuasaan DBKK. Akalina ani yana pamupus halli ako maka kila-kila paglabayan awam aluhaya ruisab ni jagahan kasalamatan maka kamustahakan pamakai. Butingga rupain Dato Sri Sabir Matalak samali halam ni toweng anggota penguat kuasa akan amuan amaran min amakalum seiran maka pamantugan ako kandaraan papaking ni lalin. Bang amaran embal ni asip kendaraan akan ditoweng ako lanta palabayan pabalik antara kawasan ia araran ania puhunan yana pasal hea kota Kinabalu Anjung Kinabalu sinsuran maka kawasan pasal malam safma ania labi 20,000 kawasan papakingan karita malekoman kota Kinabalu. Projek paginangan pemahapan Tulu Masjid Ma Kota Belud pinalanjal min peruntukan pemerintah lahat ako maka pahantap tanam jamaah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Yarusab Exco Agama Negeri Datuk Sri Muhammad Arifin Muhammad Arif Angahaka inaani pasod na Masjid Kampung Tambolion, Masjid Kampung Pantai Emas, maka Masjid Pekan Kota Belud.
3: Memang strukturnya masih baik dan kita hanya tinggal

0: Datuk Arifin Angahaka Butehe Baipain angandakan di Masjid Pekan Kota Belud maka Masjid Kampung Pantai Emas. Yukna Masjid Kampung Pantai Emas ia maka sugiha labi 500 jamaah amurana Asia. Hugna karua projek akan ania dakarangai ka panya pakonop. Manakala hinang amahap Masjid Pekan Kota Belud ia taga sejarah labi 50 tahun dipatui tahun sinong.
1: Dan akan hinabuhi tema kali habal lahat siaran bajau hinling sama.

Panuntulan Muslimin Muslimat, malisag onom pito minutes si pasod na waktu salat fardu maghrib makawasaan Kota Kinabalu makakawasaan-kawasaan dalawa waktu na. Salamat nunayan sumbayang fardu maghrib. Tuyanta makahabal lahat. Kempen Taman Kubersi, Inda dan Selamat, ingkay kahal usaha ang jaga kalisinan kawasaan paglumaan. Gumpain Ruisab, matagan amahogpot sila turahim, maka pagtawakupan masyarakat. Adun lumadan, Dato Ruslan Muharam ang ahaka, pamayaan masyarakat magbaya maka agency parinta mustahak, ako maka maujud lekoman yalisin alano maka atanam. Beliau ang haka butehe baypay ng rasmian campaign inaani madewan terbuka Taman Sri Panglima Beaufort. Yuk na mag-atubang butinaan ni Ruisab makapasungan kwaliti perikmatan 7 community rapag lahat. Program he kawasan rukun tetangga Taman Sri Panglima inan Ruisab ni turulan makahinang gotong royong ang alisinan parit heya anabas sumpat amua sigit nisat banan kemudahan awam maka ananom poon bunga. Ruisab nihinang pamarigsaan kawasaan ninda ya pagsangan hama edis. NGO Islam maka ingga abahala ni soho nga pandapat Ruisab pang ikrafan aataga authority yang baho ang hinang program keagamaan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif Dato' Nizam Abu Bakar titingan ang ahaka inaani mustahak ako makakilakila pamasampayan panduan agama tujuh masyarakat ambal magsaga makapandapat min ahli sunnah wal jamaah. Beliau ngahaka butehe ma program ceramah menata hati magbiak maka penceramah tamasuhul min Indonesia Ustad Hilman Fauzi Madewan Masyarakat Tawau. Yuk Dato' Nizam, masyarakat suway ni buwanan pandidikan maka pengetahuan agama analua sadimin apa illagmin mandusia amua pandu ia magsaga maka panduan ugama. Labi 5,000 poho magtakahan ni program yang ihinang Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia Negeri Sabah Cawangan Tawau magtabang maka NGO Selawat Daerah Tawau. Karnival Citra Budaya Kreatif Sabah 2020 makonom menjadi matag pamaandaan kapandayan tempatan amakilahan warisan budaya Ruisab amuka peluang ekonomi tuju sauragal. Pengurusi penganjur Nurjana ni Rikun ang haka Karnival tagna-tagna ni hinang he persatuan bakat seni dan kreativiti Sabah inan panipunan inda ginis pertandingan maka aktiviti pasal seni Ruisab kreativiti. Ahiling tujuh RTM beliau amat telak pamiaan ni talima min indaginis daerah sakulibut lahat. Ruisab pamiaan jajahan 25 vendor tempatan. Karnival inaani Ruisab amandaan badan baju etnik kalamuran, hinangan moden ako maka pakilahan, hika magkaginisan motif kahinang adat maka tradisi Sabah tujuh masyarakat. Yuk beliau hinang ina adi Ruisab muka huang tuju ataga kapandayan bahau Ruisab makatabang maka pakilahan perniagaan usahawan tempatan. Beliau asa-asa labih heka agensi perintah maka swasta anokong NGO bahau ako makakilaki.

Hinang Butinaani tapatoy mamasa sinong. Karnibal duang alaw makota kinabaluinan katis di ilaw maalaw ahad. Pamupos habal minasampay pabalik habal mo stahaksi. Peruntukan heya ni parulo pamakaluman pabalik pagpahihan kasagaran. Kandaraan ya makaalal suwalabay magmasala akan ni toeng. Butena balah kwapiti bay ni sadyahan min seksyon berita wal semasa berita bay ni sunting he Julia Haji Amil Hasan. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Katauan bika, araran maglangan tape, makapakosog jantung, maka makakulangan masala panakinonan kardiovaskular atau huat pasuhan laha tuju jantung. Ia makatabang amahap pasuhan laha, makakulangan masala langkau laha, maka angulangan heka kolesterol.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

0: Abang iya etajari kasongan suhu maka cuaca apasu, maghali ako maka ilagan stroke haba. Pertama, ammalanta nginum bohe sukup, ilaganta senama nabuhat, sidaru mako saan na sindung, sidaru ni pantau tanda-tanda kamalean sabab hek kalanduan pasu maka stroke haba. Tidak lupa unan umbul siam da kayu-rakayu bangiai ania tassa ai-ai maka malean. Maka magrai-rai amaringin baran abutan nia ataka aa anaba.
1: Pakalehon bi kami?
2: Sabah VFM, siaran healing sama.
1: Nagdalisag ondom ngabut lisag pito kohap.
3: Ambalasan!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemintan dan lagi Ivan dan saya kedenakan Ma'imah air rupa ilmu kali siaran healing sama ko hapitu. Ajari hasarkan masih dekam di awai amag awai maka aku si Jun. Aku hapiti siam hari bulan sangpo 2020 makondom alau islin sarankan. Jadi tentu nama alau islin itu ikan panan sarankan ta periuk maginang. Maka butunaan ni tentu na untuk panan sarankan ta yang maginang office hour. Awa ina bayang mulai lesangai lebih lesag empat aku hapsi. Maka tentu nasarakan bang dak tarui sama kawasan kota Kinabalu mai tu ni ada kit ulan ma dak rangai kawasan. Jari harus sab mengiak kesempatan magsapali bantug min Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam itu ma dak rangai kawasan ma kota Kinabalu mai tu ma sabai tu Ruisab matawaw alah datu pedalaman pensiangan membakut Keningau Tambunan Kuala Penyu Makasih Pitang Ruisab ma kawasan pantai barat Ranau Tuaran Kota Kinabalu Penampang Putatan Ruisab ma papar maka sandakan tongod maka telupit wilayah Persekutuan Labuan dijangka akan tajari ngabut lisag pituk sangom itu iaitu kajarian ulan landos magbiak maka letek nah asyarakan dijangka tajari madakrangi kawasan si ngabut lisag pitu sangom iti. Jadi harus sabsarakan menjari linda ma aplikasi mai cuaca update bahao maka harus menjari anda tama laman web rasmi www.med.gov.my aku kita makan dak kandi keadaan semasa keadaan hirabuna ia sidar binata muas sakava masa sarakan. Jadi pada untuk lampiran sarana kanta ma ingga ingga rupa ingga pamakali siaran healing sama ko hapi tu tentu nasarakan alau 5 hari bulan sangpo 2020 makondom alau isnin kita magbe magapay mariom segmen bakat kanak-kanak atawa ay baha ay rupain pasal tu banan makanak ruisa makanak iskul sarakan akan niya sa palika minika ang makarakit aniya pasan akan nipasampay nipanansa dan akan pasan min adakan ta ruisa tenaga pengajar guru Cikgu Lukman insyaAllah mariam dakit masa paribos telagi pakalita ongka min artis just ni bang masih aniya sabab VFM siaran bajau healing sama embal nasa.

0: Kalihati na dengue. Dengue iya na saki maglendet iya magsabab min hama randan yonan hama edis. Ay pangilahan ta saki dengue, labu-labu kita apasu maka pagumun, pasu maka nimun mbalatau kaulian, paluas makulit ta magbuak-buak keat, maka landuk pidik toolang huat maka bigi mata. Sandimin luam maglahaan, mareok kulit, maka mabahagian maka isi empor. Batingga pa ilag min demam dengue, nilaanan ingga-ingga patagan patanaan hama edis, lawang maka tandawan lumak subay ni taplok, pahali raa sampai takeket he hama edis, maka palawak min kawasaan yasidda heka hama. Sali-sali kita pahali min kalendetan he hama edis, mbalnya edis, mbalnya dengue. Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama.
1: Jari buat bayi sampai kini pada saya rakan si tentu na lawiti kita maamareo mas segmen bakat kanak-kanak asarakan kapandayan atau pangisayu pada anak-anak. Jari tentu na magsambat na maka muranah sompok ni tarikh yaitu muranah sikot waktu SPM ani apasan jarakan tapa away ma siaran Bajau Hiling Sama ko hapito maya ang makaleh maka magpasa na untuk ni pasampay ni dan makan nak iskul cigulok mana ni pasan untuk kitam kami mohon banan sanakan dah. Jadi pakai kita sanakan pasan main cigulok mana untuk kabaran makan nak iskul SPM akan palua mabulan sangpo itu sanakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kasih lasa makam kamemon. On kutu Cikgu Lukman bin Haji Minding amandu aku ma iskul SMK Bugaya 2 iskul kalasahanku masampu nak. Pesanan iti untuk anak-anak yang ambil peperiksaan SPM tahun iti, anak-anakku kalasahanku dunia akhirat pakali wisulis-sulis mingguru. SPM akan mihadapi hewi hujung bulan ITI saga awal bulan semkasa nanti. Jari anak-anak ITI nama sana ka anganat toongan-toongan pangminjari ulang-ulang bi soalan-soalan bayi makarakui, soalan-soalan SPM bayi ruhui hingga kam atau angan jawab atau kam teknik na atau kam fakta naik siga atau kam angan jawab soalannya dengan benar. Jadi anak-anakku masa batina ani masa nakam untuk mikilan baran bi palulusun SPMB apa bangkam paluas min iskul nanti akan ditilau dangai tahabi SPM bangkam lulus cemerlang SPM baran bi menggu amma bi keluarga bi bangsa ta agama ta tempat ta yang akan dikenang. Jadi untuk terakhir kalinya anak-anakku high school SPM tahun ini, akhmatan SPM tahun ini ataupun tingkatan 5 berusaha kam angarat kam tongan-tongan ing tombi onggo emma bi keluarga bi guru bi jasana perlu dibayar dengan kejayaan. Jadi halayana suli-suli DJ maksukul kamemon ambanasa.
1: Jari ambal nasa magsukul Cikgu Lukman mako hapito masampay na pain bantug-bantug aruy sa mag sa pali panuntulan untuk banan makanak-makanak iskul ya anabo apa parigsaan maram bulan sinong itu sarakan jari murah-murahan insyaallah magsambat maka program ta ko hapito yaitu aruy sa ninga peranan onggo ama untuk magsakap anabang makanak anabo paparigsaan SPM perlu aruy sab sigay itu sabab anak-anak parulo magsakap anusun hatul jadwal maka anggila-anggila Ito kautamaan subject ya ni tengkoan mapaparigsaan. Jari ni amalan he amangan kinakansihat ruisab asaba paninaan ni akan amuan kahapan 7 o tububaranta maka ruisab ni amalan tuli ya sukop. Jari ha pinatongan ruisab mareong pikilan mareong mangatasan masalah magatubang makakahunitan ito maka he amuan ruang untuk rikandi hapalihali bay paing salasay ulang kaji subject ya hunit-hunit. Jadi hasarakan magsugul ha cigulok man habay na paabay makita makuhap ito magpakalita ongka makuhap ito rin samdrakan tapaabay ma live si Sardi ha paabay ma live TikTok tapos tinaan yang nga mo ongka min artist din bisa butas ambal kabalikan. Jadi usab da ataklipat ta ha pa magsunsuakan kakamuna ka pang paabay ma live TikTok sa Bavi FM butinaan ni magsukul pa magsun murah-murahan pinibunan kita kesihatan doa-doa doa-doa usab untuk pa magsun murah-murahan kita nibunan kesihatan anata saranakan.

0: Isbat kambang anak-anak Riki taga tanda-tanda panaki tangan tape maka boa, yaitu nimun, ngiabas matangan tape maka bekas lampin, maka saai helo amangan. Bangie anak taga tanda-tanda ina ani, nilagan nituran di iskul, praiskul, nursery, maka tadika, serta nilagan min amua anak-anak nitag kahekaan AA. Jaga kalisinan luma maka amaka itu sigit ya taga panambol. Araran ngalisinan pengongkaan anak amakai bohe pamapatai kagau maka bohe alisin. Sidarupa isbat mapelaranan penaki tangan tape maka boa.
1: Tobol biya makale.
2: Kalogan kami.
1: Rakan mag sumua makale.
2: Sabah
1: BFM, siaran healing sama Mbak.

kalima minit amuran na taabot ni pamupos siaran tama ko habito arupain sarangay hiri pagsukulan banan janakan sumen-sumen masa tantuna akan kita makapag-abay lagi pabalik mariom segment segment sa di jadi insyaallah rusa ang ako sempatan may to magsapali mga data bay ni patamuas haka ma alaw iti ma ito habal-habal lahat ko happy to bay ito may bandera ko ta kinabalo dato sre sabin sa mita bay amaluas haka totos hingga kandaraan ni papaking abutan makaalal suwa labay atau paglabayan aluman tapi akan ni toweng hatinay akan ni siling he penguat kuasaan di BKK jadi hingga panasarakan ta abang iya ikam papaking maka makin kerita bi makawasaan iya na ini sadihan sarakan da pakingan bisa bida aku maka ilag kerita bi daan ni siling atau ni toweng ni Rusa bintang dan akan talua samban sanakan akan ni pain talua pain jari ina ani antara bantug mustahak sa palitan mako hapito maka serang he magsukul ciguluk man si bay na kita makapag pakale pasan-pasan mustahak untuk makan nak iskol yakan ana pu paparigsaan SPM tahun ITA. Jadi yang kuat saja sarankan tentu akan kita pegang-pegang lagi mariam segmen-segmen sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ong kami ni amoy danakan ta pabay ma TikTok kisang adilasa makapamupus nash adat bangsa ta. Assalamualaikum.

S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zone keselamatan khas Mapantai Timur Lahat Sabah. Ini mewujud agak maka kawal keselamatan kawasan rilautan Makarea min ansoman jenayah rusab kakasawan. Ia rusab angan jaga keselamatan maka kedaulatan negara Mapantai Timur Sabah. Anagak jenayah lintas bantalan butna angalahian naa maka magismagot. Amahogot kawalan keselamatan maka kawasan rilautan maka kapupuan. Angan jaga baranaa rusab usaha pemasialan maka sektor ekonomi. S-Zone pasod na kawasan Luhana Jajahan Dangibu 740 maka 4 km. Taga sangpu daerah Mariomna ni jaga yaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, maka Tawau. Keselamatan kawasan inan ni kawal he Eskom min hinang rondaan maka operasi keselamatan rea rusa berilaut.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani, Tanau Sabah VFM ke saluran ragu rumurut pasukon ku i Dexter Rasidi. Tanau-tanau matang. Manirong rajawatan kuasa khas nakabagu kosong mengiman sara mekanisme mamparuang rakurusi ru parlimen. Sabah masaga mananam bulu irati kosong mayan ralabi maboy mangani rasonor monsoy rakomuniti galama. Kosong manampos poyora bal pangatangan rapaparuangan rakurusi ru parlimen Sabah am Sarawak, Menteri Rakaupisan Perdana Menteri Sabah am Sarawak, Dato Mustafa Sakmud Namaguang, rondo jawatan kuasa khas Monsoy Tirongon, raragana ketinggalan teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan Pembantuan Malaysia 1963 MTPMA 63. Amyonyak Namaguang, jawatan kuasa khas Bagu Raginyo, tingganayon Ramaguguyu, lolot ru Menteri Rakaupisan Perdana Menteri Undang-Undang am Reformasi Institusi Dato Sri Azalina Otman Said am Iyo. Ati panakulan abal Raginyo, lakat payora lompan susunuran ratalimpun. Dato Mustafa nanam rapang kuatan onda rinuang intora ahli Parlimen Puncak Borneo, Idato Willy Mongin, onda masaga maka pandai pasal rabal ru mekanisme amralan mayra aturan onda kulimanin alapon kosong manugut ragu guangon mamparuang rakurusi parlimen ru karuruo pagun raginio. Liliwa raginio Datu Mustafa Mindagu moporam talu intor rongoporam onom perkara mayra ralan pan susunuran MTPMA onom ngoporam talu pinabatik nopongo noyo. Mimpun rakapatasan pan susunuran MTPMA onom ngoparam talu bilangan 1 raka moparam sa aribulan sila kasiam rana kasaili. Bobokon bal ondo nangkai tera MA onom ngoparam talu ondo kulimanin ibiton raralom pan susunuran am kulimanin patason ratayar masawat yoginyo pasal ra royalti umau am pembayaran tunai petroleum duty stamp Akta Laut Wilayah 2000 Moporam Ruo am Nyayuk Longgom Rupagun Rapelantar Benua. Datu Mustafa Mindagu Parinta Madani Gumogo Tojo kosong mampaintaki menalingapu rangangai bal ondo nangkait pasalara MA onom ngeparam taluti. Ati panakulan Boy Ru Bulintok kosong menalingapu rapagonong kitak raginyo mayara Boy Ru Ugaran Ru proses perundangan ondo nangkait. Kosong mangaru ralabi masuang komuniti galama maka sia rasonor monsoy rupanambuluyan Sabah mangun surap mananambului rapagunti kosong mayan ralabi mabuoy am mongoy bujak ra intok-intok ondo kalon nakasimpung raralom pusor panambuluyan ondo mokondo pat raginoti. Menteri Panambuluyan Kaulayan am Liliut Datu Jafri Arifin Mindagu Sabah Mekondo rakaandaran kosong mengani rasonor panambuluyan mimpun rakaulayan am community galama. Yonek Mindagu gogot kosong mampain dua poyo ra intok-intok panambuluyan ratitiko pagunti kalau mabuli mampajajo rabal pagalungan am pamalian raliliut am tungkus rukaulayan. Datu Jafri Mindagu raginyo radalom sasai mapatalimpun rasmi rapamepusan rupameran am pan susunuran panambuluyan Seni am kaulayan sampah magunan rongari burung operam onom ra Kuala Lumpur. Pantuluan manimbak kompetensi Division Kalimo Infantry kulimanin atangon giura lapang sasar udara Kota Belud ginoraka balu aribulan sila kamopor ramatongti. Pantuluan raginio kulimanin sangon royang dipertua pagun Tun Musa Aman mababayar rombangan nano. Panglima 5 Brigade Brigadier General Abdul Razak Harun Mindagu pantuluan raginya kosong mampakito Ritun Musa pasal rakandoi matang amnayuk pamakuanan rakukuliamus kamian Sora Sabah malingon magilong saguli rabal tampasan rurapu kamian rupa magunan. Brigadier General Abdul Razak Dinum nalupus nampasaboy raragu talimpun nali pasal rapantuluan raginyo,
Rari Tun Musa ra Istana Seri Kinabalu. Kandoi mamiot kuasa Rabal Mansuru Ramaukab sora titik pamagunanti Rayus Painduon Rio Mokondo Rasuang Talu Ngaribu 563 Ngampila Compound Peneng Kual Noyo Ragana Akta Kualiti Alam Sekitar EKES 1974 Sukurasila Kasiam Rana Kasaili Kumaro Ketua Pengarah Kesingkatan Kaupisan Liliut JES Azuri Aziza Saidon Mindagu Timbalos Raginio Bobokon Poyokandoi Onda Marayusan Ru Upis Raginio Kosan Manelingapu Rabalman

tandoi matang nilo, radalom magalong rabal rugaun sora titikop pamagunanti, koson santayaran intoragogot manalingapura kapaganan malisun. JAS mangintopot timbalos manalingapura bal mansuruti, malap mangindangan koson mantamong rabal ru udara domestik, mimpun radata am sonor ra layer i. Tano-tano matang igondo poyo. Manirong rajawatan kuasa khas nakabagu koson mangimansa ra mekanisma mamparuang ra kursi ru parlimen. Saba masaga mananambului rati koson mayan ra labi maboy manganira sonor monsoy ra community galama. Gineneo pupus ru tano tinandari jenyo ramahin intora section tano ehwal semasa. Tabi Malaysia Madani kansayan rarondong.

Dan sayan araron maro kesa raka 5 ribulan sila ka mopor rong aribu rong pram onom paring kunangan menginging rasa ba VFM kasalula na ragu murut pas sinanganan takau monsoy. Aku i Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu moporam onom ngaminit ra rondom. Boy rongan jam ti mokondo kukulai na tangan pasalulan. Malupus Azan Isyak ina tangan sunggait. Kasalulan naragumurut ti mabuli ningon min giura kasalulan radio. Amun tampilo narakeke kasalulan radio frequency siam ngoparam ro titik tulu. Amniak ra kasalulan radio frequency matu sam tulu titik sa. Amniak mabuli kau maya ramon ra RTM kli.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pansin Rumah Rakyat alap asuku ampareson kenoponan salinutan kaulayan alungan ampatandulon. Wawal nunan salinutilian am ugama kasip kapio tampuson am hormatin. Intaran rahitu rondo intra wawal kaulayan undang ipitra pahansayan am pansin rumah nunaswangan nan salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluman, takapun akalap apasila rapan

akan saya ararondom pabukat kau ngai ampe lelani jam ka balu ramaguno mekondo ta kawin tangan sungai amamun mekondo kau rakan Facebook am TikTok mabuli nayo ka kau mai ramon live rondom ragitio ra Facebook live ra akun Sabah VFM V Good am nayo ra TikTok live mai ra Sabah VFM V Good am rayus mengatora bilin min ra rondom ragitio kapua mabuli nayo pengatora bilin min giura WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang dulu balu dulu balu. Aisna pabalan kuniak baloru gaun aurora susuab semoga turu kapisan meteorologi Malaysia kapua met Malaysia baloru gaun takau reginoti kalo kukula monsoi sora pagun takau Sabah susuab mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit rakukula intok intor rasusuab ti suku rarondom ti jadi tumojo pabukat kau amon baloru gaun rondom raraiti semugutnya keramit Malaysia rondom meraraiti timpalak ganit amnya kerasa mawas sora titik pemagunan takau nekasimpungnya Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, Sarawak amnya sora pagun takau Sabah, yono sora Asak, Pensiangan, Kuala Penyu am Membakut, Tawau, Lahat Datu, Sandakan, Kinabatangan am Tongot, Igi Kelasan, Kota Belud, Kota Kinabalu, Putatan Ampapar, Amniak Labuan. Bala ragitio sukura jamka siam rondom raraiti. Tanau baluru gaun mabulima pandayan, mayara media sosial am lamat web rasmi, Met Malaysia amniak aplikasi My Cuaca. Rasmi kenapa bila ini orang antar kawin dari Florida Kinajil, kan saya Raronda Maro Kesa Sabah VFM kesalulan argumurut monsoi kono paling kodangan Florida Kinajil kan saya Rarondom. Lele waraginem kono ini kerangan takau IMM suk nangatora bilino gira TikTok live mai kono kan saya Rarondom DJ paling kodangan IMM suk kan saya Rarondom gamako panaraisak monsoi soi ragiuno. Mengining tak apa orang dorimbai, tarik kinayo anjalong am rangan-rangan, biring karatno matawang. Ini ngontak kau.

0: Amun mokondok pangkuatan gapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onam siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.
2: Nurimbain tari majia di matali nanala aku noyo. Ini ngontak kau renote.

Rasna kita mengenapia ronda pembelan antara bahagian integriti dan governance negeri Sabah Bigon sekulimanin mengatang ra ronda inatangan inggelanan ra convention integriti tabir urus dan anti rasuah kita 2026 onom ginoraka onom am 3000 bulan silaka mopor 2026 onom ti atangon giura SICC Kota Kinabalu. Aisyah mukana pia bilin entah rangan-rangan takam dah dengan tera bilin ini lorong dah merarai tiga Facebook Live Mike kesenian dari Julius Wong Wong kan sayan rarondom DJ amniak rangan no I Sylvester Molukun ami Koko Luang Monsoy kono paling kenangan Julius Wong Wong kan sayan rarondom moga dah niak rangan takau isabin kangut dengan tera bilin kono kan sayan rarondom merokasa DJ am ngangai rangan-rangan rasa BVFM pas sindangan antakau Monsoy kesalulan arago murut Monsoy kono paringkonangan sabin kangut gamau kapanak Monsoy soy ragiuno. Rasna mangining takapeoron dari mbain dari Ranida Rosdi Sinukifnu Lango ini ngontakau.

Itakaw masalok pakaran raka suangon inum ratimug nakariri, timug ramapalo intora timug ondo matamis. Onom suku balung anggala songorow maukop noyo. Ka inum ratimug nakaririti, magilong nyakra imbor amka tangan rusa sangulun, kesemangaru rakaliga gandu inan malungan. Ka nakapandai kau kya, manginum ratimug nakariri maka sail rasukatan ondori nagunyak, mabuli mangkinibit raka paganan du kaligagan takau mulu pio bubua, ondo jajalin bagu, mangandoi, manaring ama matir ra limpak rutimu. Intor arakinyo kabalu ratimu guna karirik tipun du kaligagan takau, suang nano matang net keran.

0: rongau kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang gitu na kasimpung mansuru ra ginsamol bulungkut ginsamol ruta tanom am tanak malanjang riok kalau tamungin akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit jilon suku 5 ngambilor kapuam karuruono mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal amman pajajo ra kaligagan rula lain amman atutuo bal malasu ammapua masalok mangkini bit apui malue sumikit amurumalat keran mansuru suku apui rumalat rondo kasalan magalung raliliut kandoi matang takau ngai
1: ahali rakadai kapa mayara online ronda babal onsoi kapio tapi rananun pahulu kliamos alirin hino akasi ponsoi aparalan rakajian am amarandan raloho am kino soyonu kliamos alirin penopo lohonu kliamos hino aloho onsoi ahalir rakuliamos intorahitu alirin kliamos onsoi babalno am ika aluai kapu hamano ika kulat na tandur jenamano ampo porno pai kaluai kabunduk rahuang ra iklan huangon tampuso rakapo ahalir pahalirno mayra kekasipan, salaka mayra kasihaan.
0: Rondo rimbain tari Silibin Bugis, Akang Kalansanan. Ini ngontak kau renotin.

0: Igondo kya kara tagaw, pat magilong rajingit rusa sangulun, setopot no mambuni iora gogot no gumula rakabansalan ruguang no. Malaut selaka malawo. Yono mangkait raliga grumental, ondok matang lion, babason amsungkan. Kalo poloson ilo gumula galama. Tayaron takaw masa tagaw, mangining, mangani era ragu-ragu monsay manimayo, am kalomangu. Amun mansol guang kalau tolonon ambuli nayo. Pagapu takau raka paganan takau no rapasambaloi, rangan ondo intopoton, kapam makindangan rapakar kaligakan mental. Rondo karan takau, makindangan salak kata tandu itakau malawo. Kak ginyo, ralan kesa mamali. Intornyo rapogonong itakau, mokolonggom rongogon, aration am kaluagan mampajingit ramamis tojo.
1: Alalalalala, kwa lupa to teko timu. Ah, pai takau lupa to timu. Pati takau mariu membarus seripon nang menginjagup. Lasain pipe amun kondo baguin. Ah, membala mataki amun pipe mepasut. Kara takawa, timu rondok tangguang, magayai ratimu mengampin ramalubat.
2: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Yoginia Pulan Strategik Boy Mawar Ondot Namalit Rapulan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2026-2035 Ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama Yono Reformasi Pendidikan Awal Magibit Abal Pagu Ondo Matang Mayara Popoligan na Pembatikan Moira Tahun 1 Rakasagan Kalamat.

kam sayan ara rondom pabukat kau ngai am rondom rarai ti mo konoi ta kawin tangan sunggait jadi babalan kunyo atan nu sunggait rondom rarai ti jadi sunggait rondom rarai ti atan nu pampiawan ra kapaganan ragitio sasangulun ondo mekon ra kapaganan mangulig ra huruf am nombor mapagon mambasa mangija am manulis igondo payo sunggait rondom raiti atanwa pampiawan raka paganan ragitio sasangulun ondo mekon raka paganan mangulig ra huruf am nombor mapagon mambasa mangeja am manulis jadi gini neo sunggait rondom raiti jadi pabukat ka ondo masaga maya ra sunggait rondom raiti mabeli na mengatora tetamin agira TikTok live mai kapuam gira Facebook live mai amnek gira WhatsApp mai ra rondom raraiti Rais nama kena pia bilin ni orang orang takau no dengan tera bilin ni la rondom raraiti kusen intori Julita Margaret kan saya na rondom DJ am rangan-rangan rasa bab VF Monsoy kono peringkunangan Julita Margaret kan saya ara rondom am kena nak rangan takawi Josie Mindong hai kono hai Josie Mindong kan saya ara rondom DJ am rangan-rangan rasa bab VF be good kono peringkunangan Josie Mindong kan saya ara rondom kamau kapana rayusak maligag am Monsoy Regional

Lele orang kini mungkin nak kerangan tak kau i Florida kini najil. Anak atau rabili nak kena kansen rondom peringkurangan DJ kena peringkurangan Florida kini najil. Am kini nak kerangan tak kau i sinua DJ anak atau rabili nak kena kansayan rondom DJ kansayan mampau gerakan doimin amatan tano tano monsoi peringkurangan sinua DJ kansayan rondom. Rasna mengining tak kapeo rondo rimbai dari Mita Ahmad Nasuran. Ini ngontak kau.

0: mangimbolo salaka anja, paita kausili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi, mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau kondo guguang.
1: Namang ning takapeoran rimbain dari Maria Gumbaris Sanggilan Poyo.

Timpokon rangangai calon paparisan. Kesokan El Nino tinumaling punayo am tantamon rumayus sukura bilor matong. Mimpun ratano nakabagu kesokan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukura sila kapat 2023. Kesokan mampaliur bulin toko parisan kalau malap kompong kabalu salakan liur mayo kabal rabokon kosenda malisun malasura majenjan am timu wondoming kurang niak matang leon tojo. Ilai takau natma.gov.my kosan maka pandai bagu ratano nakabagu. Alungin kasayan am kaligaran dulinan, lumingat kapal

Sorak tetangga ro rat kina selatan mokondo rondok pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang Ragalur 300 kilometer antara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran antara kepulauan Spratly ando inalungan ro saujar Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalatan ro pamagunan Rabiro 1900 balu ngopor pulu layang-layang setepetno terumbu karang ayu Ondok malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia rayusno nangkali ra agis nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balungo param talu, saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatano ra pulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, Radar ampangkalan Rusaujer kosan magalung amangampin ralilut strategik Ragitio. Pulu Ragitio ragalingi terumbu karangayuk. Ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei amplipina. Internoyora inintopot langkaya ra amposlu liliut yakinnya gas asli, fosforus, umau ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon dapetak. Kak Yono untuk tinirong takau am matang alungin takau toj.

asno pabalan kuniak logo ru gata oro rasusuap oro karuo raka ono maribulan sila kamo por oro ngaribu rungo paramonom ti ondo piningkualuru inan industri gata Sabah LIGS. Susu gata siam ngaringgit limo ngoporam ruo ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inug gret kesa limo ngaringgit tulung ngoporam onom ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inug gret karuo apat ngaringgit balung ngoporam apat ngausen sakilo. Gata kantalan gret kesa limo ngaringgit apat ngoporam balu ngausen sakilo. Gata kantalan gret karuo apat ngaringgit limo ngoporam tulu ngausen sakilo. Gata sikarap saringgit talu ngoporam siam ngausen sakilo. Gini neyo logoru gata oro rasusuap oro karuo raka onom aribulan sila kamopor rong aribu ngoporam onom ti ondo piningkual ruinan industri gata Sabah LIGS. Rasa nama kena pia bilin entar rangan takau entar imes kan saya na ara rondom kena paring kodongan mes kan saya na ara rondom.

Kaya luwara gini mo kunin akarangan takaw itaw fat siyaw nang adorabili no gira Facebook Live my kono kansayan ararondom nang airangan-rangan rasa bab VFM paring kurangan tau fat siyaw kansayan ararondom ambilin ito ri Ipol Irik kansayan ararondom raw kesa DJ amrangan-rangan rasa bab VFM monsoy kono paring kurangan Ipol Irik kansayan ararondom gamau ko panarayo sak monsoy monsoy ragino. Ning takapiron dari Mbak Intari Ana Stanislaus mapagon mapali ini ngontakau.

Bulintok bal arugaun kalumonsoy, pulunggo tagapoyo sang kinolor, kasagan membal ara imbor kapam aktiviti untuk magagoy kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbor kapam aktiviti sor ara sungoy amrat, koson ramagapon mamparaw am bokon-bokon poyo, mangkiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal arugaun untuk kalumonsoy, masalok mangkinibit rakasaukan du asap. Kara takau galing kan sayang du inan galama. Ilek takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano nakabagu bal rugau.

Aras na mukana piabilin in torangan takaw kasi nintari Pili Boy Kansayan Ararondom DJ. Paring kurangan Pili Boy Kansayan Ararondom. Liliwara ginap ko ninyak rangan takaw i Florita Losombo Laurentius nang atarabilin na kono Kansayan Ararondom DJ. Monso ikono paring kunangan Florita Losombo Laurentius Kansayan Ararondom. Gamako pa na Monso yun sa Iragyuno. Amo rangan takaw i Justin Kansayan Ararondom DJ. Paring kunangan Justin Kansayan Ararondom. Paring kunangan nanginig Ramon. Tatam sunggait rondom rarayti iyo ginio kapaganan dyslexia kapam kapaganan dyslexia paring kunangan Justin am kansayan ararondom. Rais na mangining takapayo rondo rimbay tori Simon Sanduan mondom ondom iningon takaw.

Tulu balma tangkaran pat ita kausor ra alun-alun, tali pinggang klede kalolilianin, lalaing paturungon ra kursi keselamatan, mantupi ra helmet tandan igotno, lilianin poyo telepon bimbit. Pai seli libok rukarita ondo inaru noyo. Kalau mitut kagak rakarita sor rapina kuluan, pakwanon lintasan pejalan kaki pat sumindau. Ila lain mampaugar sumakerano malungan, ralan pana malungan itakau mabulih mangulau.

0: Ita kau pinakara kalau mempatano ratano kalau motopot kapam tano anda mapasimbula rasanget rubulu ugama am institusi diraja kapam taluar yonorondo kasalan ragana section 2 talu-talu akta komunikasi am multimedia anda magibit tagion suku suang 5 ngopor ngaribunga ringgit kapam jiron sambilor kapam karuruono pabelan tano taluar ra MCMC Mayara WhatsApp ra 0162206262 kapam email ra media sosial at mcmc.gob.my. Ezon, Isten Sabah Security Zone. Ekenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralinjobon serangon pagun Sabah. Rakuayan amakalung amangampin ra liliut katimugan amlantur. Intor ra junjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, magalung rakamian am kedaulatan du pamagunan sor ralinjobon sirangon Sabah. Mangampin rakalatan sor rabalitan, mulupio kalatan manayang am mampasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan am pulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,334 km, nampalabit suang mopor libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.
1: Semua kena pihak orang antakawi Roman Giura Facebook Live Mai dengan tora bilin aku nakan sayan ararondom mon soi kono paringkonangan Roman kan sayan ararondom. Paringkonangan nang ini ngerak kesalulan ragumurut naka suku noyora pomporno. Jam ka tulu rondom rasusuap kesalulan ragumuruti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi Mambilin paringkonangan amkan sayan ra rondom. Ruo rimbai kosun pantuliran takau rondom meragitnya mengening takapia rimbai kesa intari kidit jack nakalisar bagu am rimbai karuo intari John Francis ami Ezra J pai kalawo guangmu. Ini ngontak kau amkan sayan rarondong.

0: Kau bisa dengar dalam tabir Malaysia Madani. Iti nak kabari nak kainan pulau mesin kui Flores Philip. Kau pegulu nak pangat dulu dah kabar-kabar. Turi dengan tiri mungan menguasa binatamad untuk mengintang karlanan memeruhang terikahanan parlimen. Mumangat Sabah dat mian lebih alaid itu tu membului manahak kegunaan kumat megigian nak kainan. Kabar pen pada. Mentok menerisid kepia di karlanan kapapanahan pemeruhang terikahanan Parlimen Sabah Am Sarawak Menteri id Kopisan Luguan Menteri Sabah Am Sarawak Datuk Mustafa Sakmud minanahak katag turidangan tinimungan menguasa pinatamud istri bat tinimungan menguasa teknikal puruan lang kapapanahan pibatasan Malaysia Hapudam Siam Onam Nuh Hapudam Talu MTPMA Onam Nuh Hapudam Talu. Nak intalang di sini, timuan pidato madilo Erika Hanandau, id menteri, id kopisan luguan menteri, undang-undang reformasi institusi Datuk Seri Azalida Osman Said, pengkurupo hal dilo kakal pibarasan. Datuk Mustafa seminimbar penguatan pemeruhang di puru parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mongin, id mekila karladan amblang kondangan di kigunat anuan mentok pepesilu katapatan di pemeruhangan terikahanan parlimen mantad kedua-dua pegun di kemayan. Dah mentilai Datuk Mustafa Minaboros hapadam talu mantad dua hapadam enam hal maya platform perundingan MTPMA lam nahap lam talu rinaitan sebagi na selesai. Tuman Gautusun pitimungan MTPMA lam nahap lam talu bilangan satu kau pada misal tulang kesiam nak talib wakan hal kepahampit MA lam nahap lam talu di rintangan mentok pengibarasan Om Gautusun id nayatan bobos takawas. Karet royalti itu mau kepambayaran tusin petroleum duty stamp Akta Laut Wilayah 2002 hal pegun kumad pelantar benua. Datuk Mustafa Minaboros Perintah Madani menggisam untuk pepasikap penyelesaian tensan hal MA 63. Pengkurapa timpuh untuk penyelesaian tikit-tikit kepekianuan temano kumadit kerajaan gondangan dit kehampit. Hasil ketemulian kerikot kumat lebih kumu megigian kainan. Sabah mengusup tetap membului di terbikot id pagunditi, mian lebih alaid semuang id kainan tetap membuluian id labus mantad di kihar mantad. Iti id menteri ketemulian kebesaran kainan peserili Datuk Jeffrey Arifin Minaboros Sabah kiharo kesiwatan tagayo untuk pepesediaan Thailand ketemulian mimpaud kebesaran megigian kainan. Karaja dilo memegudu pisakulungan tegirut miampai di panau pemerunan untuk pepesediaan penguludan pamanahan wagu pepegirut piramutan miampai di panau pemerunan ketemulian kainan. Itimpu panagi dilo Minaboros sisio karaja pepengkayo ketemuluyan id petotong kepogun o miloh dot kepengasau dit pemegampian kayanan peserili om tungkus kepesanan. I Datuk Jeffrey Minaboros sila untuk pinapahimagan pengumpusan pekikitana nampi timungan tagayo ketemuluyan seni om kepesanan sam pemegunan 2026 id Kuala Lumpur. Kapal panahan dakwa idnayatan watas man pegerisa maya penguludan kawagu babayan kogaman montok pepetongkop syiar Islam id pegunditi. Ex-kod ugama pegun Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaboros tinimungan muasa dakwa watas kiguna papanahan miampai lobid olud maya pisakonungan karaja dot agensi ugama.
1: Badan dakwah atau jawatan kuasa dakwah daerah di seluruh negeri Sabah dapat digerakkan. Kita akan bekerja sama dengan Majlis Ugama Islam Sabah dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah untuk menyelaras semua program termasuk program bersama dengan JAKIM dan agensi-agensi agama yang lain.
0: Datu Muhammad Arifin Minaboros sila serana pongo pidapa himagen pengaramaian Maulidur Rasul nayatan watas membakut hapada mapat apan hapada walu hijrah. Soai kila kadao kaparagatan id masjid ngak ki guna negi pagiratan mayat mengisai kaparagatan dakwa balajaran kepohampit tinimungan megikian.
2: K Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah BFM Keselimbahan Boros Dusun.

Sulaman sa Pangar, di talaw katurut na katalib. Karadya, pinapanaw ang polis panghupan, Kopisan Waig Saba, miyampay di papagirot kuwasag, Kopisan Waig Kakalayan Tagayog ko tiknabalu, nasusuhut kapailan, mantad tulun kinumuan. Patunod Kopisan Waig Saba, Chi Chun Che, Minoboros, pemerisaan id kayunan di jam kotalu, apan hop dan blibad minsusadap, nakakita lima tulun kikotumbayan nakampay id kapargatan dilo. Pengkuropo it apatulun ni suai nakanud binogido. Tinimuan karaja dilo minagahaw lagi piperot kakamot kikotumbayan gunon montok pengoputan waig aisot kasagan. Tulun ditinahan nowit it balay polis montok lang ang penginsuhutan sa musuhut. Kes dilo seriokon tumang section apatnohopdom siam A om apatnohopdom siam B enikmen penikidan waig Sabah 2023. Pinsingilan manimbak kompetensi Division Kelima Infantry Pepanahan id Lapang Sasar Sarayog Kota Bulud dut kewalud tulan kehupaditi. Pinsingilan dilo tenudan dit melahingan tegaya pengun Sabah Tun Musa Aman miampai tilimungan. Panglima 5 Brigade Brigadier General Abdul Razak Harun Minoboros pinsingilan dilo montok manahak kokitanan atalang kumadi Tun Musa karai tenggungan ang pemegunan sindata ketinggalan Sabah. Pinsingilan dilo kapampai pemegunan turu gisem walu bansa sindata mimpun mantad kaliber osuhatanan gisem ditagaya. Insan-insan mengintong rentob kesediaan aset ketinggalan pegun. I Brigadier General Abdul Razak Rinuba sarana pungo pidapulombus penahakan beberesan ke pegulu karait pinsingilan dilo kumadi Tun Musa id Istana Seri Kinabalu. Karaja menuridong senduan patriotisme ang pepagirut disiplin in tangab purud IPD Pinampang dilombusan pepagaris maya keiman seminding sinding negaraku ang pelombus batas rukun negara. Kantakan linuguan di teluguan polis watas Pinampang Superintendent Sammy Newton dila tinanut lagi tinimuan tupiser takawas om Osiriba om lagi tupiser IPD di kemuyan. Idkan takkan dilo pinosentul di Superintendent Semi it bagian disiplin kebersihan kayunan pakarajaan om kegunaan papasurat di tikit-tikit penuhuan muntuk papatantu senang kapal penahak di karaja. Pinosero na ginisya itu pisar om puru di kehampit id kepondolihan datuman kepio doi tadau muntuk meruput karaja. Saya ke mitamong kelidasan om peninggalan insuran kelidasan sebagai kepersediaan timpud rumikat. Piramutan tegirat id pialitan Konsulat General Republik Rakyat China id Kota Kinabalu amit bagian kapahabaran Sabah tilambusan papagirat maya dababayan piambalutan bowling China Sabah kubadua id minonimung telunahapad bagian kapahabaran. Kumadua Consul General China id Kota Kinabalu Sri Xiaoning Minoboros bagian kapahabaran Sabah kitangguangan Tagaya id salam papagirat piambalutan ang papagirat piramutan dua misulak id pialitan magian Sabah China. Bisa kandungan dilo akun ke singgan maya spot nga kampai nagi magisuai ababayan pialanan kohampit no kakakapan bagian kapahabaran kuma China ang pialaan menurat ang pidato. Bagian daw nga mamalan nagi papahinggaya bisa kandungan karaja miyampai kaisan menunurat kabar Sabah maya kepengunjuran ababayan wagu bagal dot pialaan menurat karait kekitanan dot menunurat kabar Sabah menunurat kabar Sabah kumad China. Id pengumpusan segitu kaguti tulu dot kabar-kabar. Turidongan tidumungan menguasa binatomod untuk mengintong karlanan memeruhang tirikanan parlimen. Mumangat Sabah dot mian lebih alaid itu tumambului manahak kegunaan kumat magigian nukoyanan. Ingka kanat kabar id nukoyanan nulu di Jenora Mahin manta section berita ehwal semasa pinadalin di Rina Selatan untuk keselimbahan berususun.

Hai, kami serangan Dato' Tuan kembali ke Dan. Salam tuan benaiko. Kami serangan mungkin orang kawaga. Ditit keselimbahan berus disun. Ba pun siko, Dato' kakal pada tap-tap ke. Lega-lega tadi ke, yuk mai tokong dah. Perikata ada 800 ke. Mai dapat dikayu tap-tap menagi share. Nung aw kapa nak follow ditit Sabah BFM. Follow-follow pagi ya. Pusiko tu mangan balut tuh tu tuang itu ambal tuh nak kuli kayu gisam le jam kau pedam dua de tangan tuang mm pusiko makin awak gisam le jam kau pedam dua tu tuang itu papiran kuli kayu dah sinding pemalih lagi nak ya lega-lega tan min tap tap mes izan isai pakawago nyampai dah tu tuang itu. Kapi serangan kemadi muna kapang muringkat gunanang MM Suk posiko Izan posiko tu mangambal tu abi Nur Niki Nur Jamin posiko Cici hai Cici kapi serangan kemadia Nancy Lian hai lagi kemadia Nancy posiko ya tap tap pagi ya lega-lega tadi kayak tap tap ya. Dah mati kayu tap-tap popirong kodi kayu sini pemalis lagi nawa san pakawagu kapi serangan datu tuang kemali kayu dan seran dah hidang kau napa mit masa dat titi pengiru dat radio maya dat kurita masa papa nak kurita intang-intangan itin dalam kia masa sedang dat kerikatan di kayu datu tuang iti mila lagi kinanghan iti kasalimbahan berus susun maya dat RTM klik negi maya dot Astro 870 nung kasiwat ke take harat kasiwatan mila negi bagi dong maya live TikTok Sabah BFM nung Astro kantop deti nung har negi live maya dot Facebook ya ba maya dot aurobatim pu rehano ku dot paparang sining dot kapagulo nga pagulo pedi kinahapari kayo ti.

Tapi ko it kapagiratan ko sa kuma panutudan pengukap ito to it patotong kapagun tilambusan da papanaw. Niampai tolu dari buli menahatus senam dah pada mentur compound pinalabus istirahat akta quality alam sekeliling akas hapadam siam turun hapadam apat disembli tulan ke siam nakatalib. It kumadua deluguan patunud kaburuan kopisan kainan peserli JAS Azuri Aziza Saidun Minabaros ilana pengawakan lang mitilambus.kopisan mentok manalab penutu dan pengukab dit konsub kumad kerumbakan sinanang tongus listen. GAS nga papayangkawas lagi pangantangan kumag kasanangan tongos, panginsuhutan, kasusamuan, pangludan ruputan, pamarisan, mitilambos, id patatangkap pagun. GAS otumayan lang manalab panutudan iso ang pagun kanong manghop manamang sinanang tongos, id nukoyanan, tuman kapailan, amtailan, kapagluditin. Ba kada ko na pagtutud kayo akan kasang katutututu dan dat bayan di kakal padat alasu ti sunung padat asaru-saru na di dat karasam nga kakal dat lumasu na po kapiya talaw nga alasu na kapiya awamila dat sang katutututu dan nung ailan ka dat madutud dat aw atamangan na pagtututud nga ba untok mati dat danda. I jurisa serang tatuang DJ kalau di serang tatuang lagi abi ate serang tatuang lagi kemadia posiko os serang kuiti abi tupai tapai tupai kop serangan tatuang DJ kakap serangan abi segumau nunu ababayan baina kati ingai ababayan dat baina papirong kuda peto meda sindik pemalis dat ginawa ke ya alasan dat alis samarihan ko nunu pas sinding dit ponian ko ami intung sampat. Senang tatuang kemari kakia DJ ka. Ingka lagi dia intung abi muna kapang kawago kalau tap-tap tau kalau ya lega-lega tanda tap-tap muna i MM Suk ponsiko lagi Halimah Dasim. Hai DJ kami serangan tatuang salam pintutunan hitid live TikTok lansan segit-segit kasar tikit-tikit tau kalau ya. Hai Halimah lansan dot maya dot piramutan TikTok di tiam kapagin tutun bakya sunung dot audati kapagin selawat nga maya dot live TikTok dot Sabah BFM DTM agu mo at otutunan kapagin tutun itisa amtisa ngarati insanta daw kapi selawat kya beli dot minum-minum kopi. Ami Tony, posisi kau nak itu, mungkin dengan Shelly, mila kau bagi yang lansai, kalau anda dah lansai Shelly. MM Suk Dinky Alunting. Hai DJ Assalamualaikum tatuang kalau diti. Hai lagi kumadia Dinky Ami Non Noni Will Kuno kala Pengkura pa maraiti lah Pengkura pa nga po si kau kami serangan tatuang kumadia Mu Nun Serang tatuang kami Izan tetap DJ Flo jadi artis jemputan nong harap perjumpaan. Ya tetap na Izan. Rubikat mentiga sari nong haro na kapya. Mga labuan ka di saya pengurus ini. May na di kayo ulo da perjumpaan di kayo piruruban. Ba listen ka ugu ginawa makin ang udah sinding. Semesta titimayan ko papaniti sinding. Otumayan ako gumarasyan da sinig manta di Jemisius Magata Pasar Malam Kering Auditi. Kopi serangan kumadi Cici it menikau ne dat sinding diti. Bapak saya ako nagya.

Terbinaiko Mentok Pepengirata Sektor Kelidasan Pegun Kampaina mengisenang dat keserupan Mentok Dila Sabah memegunan tusin pobian di Telebi Tagaya Mayat Belanjawan 2020 turu. Wah, kenapa di teguangan kepiah ngak kiguna dat pesahan i pemeruhangan menegi penginsanangan dat klinik kelidasan, klinik kampung, klinik komuniti. Saya ke pengalaman dat kakamut diagnostik di nakalaidna. Hai Florita Lesabam Laurentius. Tapi senangan dat tuang DJ Ponsiko wak daun iti. Ponsiko lagi kumadia Florita. Abi Fidelis Roger. Ponsiko tu makin dengar maya live FB. Abi Damin Gunting. Ponsiko Victoria Ng. Kami serangan tertuang di Jeff Law. Kami serangan lagi kemadia Victoria. Abi Maria Johan. Kami serangan tertuang di Jeff Law. Tapi biar bebasan tak ada waktu esok kemadi kakia. Ponsiko di Jeff Law. Kami serangan nak kepia Maria tu terima mengambil tuh. Abi Ansuku Gimban, hai DJ, kami serangan dat kemaraja, mantap nabawan kadau DT. Hai Ansuku, Ponsiko, Omi Bibol, mantap kadau. MM Suk, Ponsiko, Munakapang, Ponsiko, I Mes, Ponsiko na gitu, makin dengar, Ruji, kami serangan tutuang DJ. Pengroko ko kadau, Ponsiko na Ruji, Omi Sharin Sibin, serang tutuang, kami serangan kemaraja DJ. Ka Ponsiko, Omi Shirley, makin listening di Macrofile, Ampunayo ko ka. Abi Peter Hedge, kami senangan datang tuang DJ ka. Kami senangan lagi ku madia Peter. Mai pegiat ikau yoda tap-tap, share, follow-follow. Abi Ansuko Kawagu, DJ Idkeke kakal rumah sam kahit awak banjir kah kadau untuk kepelan i penong koti kena balu di susur abon bayana nak rasam rasami ngak palis-palis matu geliud kia au bekian mekiu bekian wanu dat lumiud abi MM Suk pasti ke abi Antonius Tempisal senang tertuang ngai DJ kah senang tertuang lagi kumadia Florentius, kepis terangan datu tuang DJ Flo, nak rasam teruhai hitid ranau kadau kadau. Oh, posisi tu popelo abi David Masuling. Senang datu tuang DJ Flo, alam santer terima kod lidas ke, kapan si kau lidas si nanti. Sambayangan orang dalam terima kod lidas. Abi Izan, posisi kau na. Saya bakal go Ulus John. Hai DJ Keningau kadau. Hai DJ DJ Sabah VFM itu. Nah, pengkurap apa sih kau tu? Mungkin dengau. Abi Neslian, kami serangan DJ, kami serangan Darita. Posisi kau tu mungkin dengau. Jurisa, posisi kau. Tiada pokuna DJ, mada pokuna kadau. Alala. Awal pergi hati Jurisa kadau. Ada. Enggak tambah dahai nong madap kada abi Zibi Kundihid kami serangan datu tuang DJ ka kami serangan lagi kumadia Zibi Zebia Gimbu dan serangan datu tuang DJ Flo ka serangan datu tuang lagi kumadia Zebia Posiko Munakapang Posiko MM so. Nah 805 ke tadi pagali kari kata 1 juta kia MM ba iti siling dat semua sehat.

Kada ko pa adap kya. Magaduwa ko pa di kayo madap. Inga tambalot ka. Inga ma, makinakong sining-sining dit papingunian ko nung madap ko na. Sabi na ko istiribad pangludan karaja perinta madani beruanan di yang amat berhormat keluguan menteri Dato Seri Anwar Ibrahim inggisaman menalasai hal pelarian Myanmar di lombusan papanahan mayad karlanan diplomasi. Hasil perundingan Malaysia Myanmar 1400 terunah pada malam tulun sangkoswayan Myanmar pinato de muli mayad fasa kepegulu miang paidot olud magi susuhut negi it reitan dot berperikemanusiaan miang paid mengontong dot hal ketinggalan dokumentasi negi kepistagan teka kepitumbayan de tulun dit kehampit lang diti papagirat penguludan kerajaan hal migrasi miang paid lobit olud petilambus kapailan na panting amantad Kementerian Suang Pagun. Pansigaw kumani kayo to, kakalma kinangaw, muna kapang, dingki alunting, maon anak, pansigaw, izan, pansigaw, MM Suk, yami, siapa kawago? Ustup bi asana tatuan di jed tosuaw aramay to madlot sining gulo-gulo kalaw ya posiko tu aramayan kerong sining sining di popingunian ku abi Juliano kakanta lo hi DJ mamasta no kupalay di ka miyampay at pagkanakan no umanagi di Reverend Father Rudolph Johannes kanti hi Julia posiko tu makinangaw mi Esbon 800k no tap kalau ya main no Esbon lega tadi ke tap abis ini muna kalau aku pada pesta ke ruang madap kalau diti abis MM Suk ya 1 juta perikat tadi kan 1 juta abis tando yutong apa nak ulai tando yutong kadap nanti segit ya abis Kuan Yun, hi DJ Flo, mila kami kini listening di Rida, Sepirasi kau. Kami Halimah Dasim, hiti kampung DJ, anak kedarun di jam kedua. No? Poni ada listening di aransak ng amui metisya depan. Ngeransak na pagi ipo pingunian ku di Halimah. Pasti kau dikayu. Izan, Esbon, Yami, pasti kau. Nagi hitiid live.fbdt pasti kau nagi kumadi kayo di makinangaw tap like nagi comment kaya pasti kau na Ipol Eric kabisa na nga natutuang tarawa kedua tarawa kayo sa Lidia Pro lansanid kalidasan terima kaya tabi biwabasan nagi kumatang balut tapi na ngawit makinangaw ka sa limbahan berus-dustun sa Babi FM o sarong kapiya po si ko DJ Flo kapo si ko Apple abi Berta Bisu kapiya sarangan datutuang diaw DJ Flo kapiya sarangan nagi madia Berta abi Jaina Takag kapiya sarangan datutuang DJ Flo kumatang salantang balut sa Babi FM alasan susunong ngawi po si ko tabi biwabasan kati po si ko nagi idingki alunting kawago DJ kada ko susah isa pasinding di pekunian ku oh kadau kasaba hi DJ ka hi kasaba tapi serangan datuang kumadia pelambusan ku ita iti isa WhatsApp DJ Flo tapi serangan datuang tarau kedua nunung kabar ka tapi serangan lagi masasarang kunti pamsikaw tapi serangan lagi kumadain serangan tambalut magkikinangaw manonok kadung tit kasalimahan sa Babi FM berus dusun it ostisio hitlad pagunsuway kadaw DJ ponia gasining di Henrynus Bastil batas kagasay batas ya kadaw tu alai dadat amu rongau alasan pengrongau i x
DJ Larry Hila Johor Kedau. Tabi biar basan dahai mikrohang ma DJ Amin Sanan Tambalut I Johnny Upin dua di Lerni Erina John. Pasti kau DJ Vlog, pasti kau lagi kemadia Johnny. Tila musen kau agak mikir nama sending tumbayan kau lagi papa ni sending dite. Sini mata di Salibin Bugis Ami Jirin Mansur Anda Yoyong.

Ito, tatuong. Nga harapan dila, karikat sa juta. Labay na, MM. Jam ko hapon na ako, panakarikat na. Walo na hatos, lima na hapon ke. Tapi na ko, Kanjura Convention Integrity Takbir Urus Antirasuah Kita 2020 pada malam pohoran dat ke enam kotor utulan ke hapa diti dat tilaid SICC kotor kina bala itila pangan anjuran dat bagian integrity governments pagun Sabah kihantalan dat papagirat dat kuwawayad mila tumbayaan, takbir urus dit asanang, lagi tumano da kawasanan, magano da panuapan, teka antiraswa, itangan pangkaraja perinta, lagi magigian. Kantakan iti, pikikiran pahimaganan, dit yang amat berhormat, Bayan Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji, Haji G. Haji Nor. Pansigaw, Esbon, toka kalma kinangaw, JR, turun ako pada walo, kapisanangan kumadia, never surrender. Pansigaw, Darita, Pansigaw, MM Suk, Pansigaw, Izan, Halima, Kwan Yun. Hai DJ Flo, kadali hai sining di Ridakya, yohana po, tangkaya bang, kanto. Pansiko na Ami Zevia Gimbun Pansiko tu Kakal Makinong Sharin Stibin I Esbon Pansiko Maun Anak Pansiko Zevia Gimbun MM Suk Izan Darita Rumera Amira Kapsenangan Kumadia Pansiko tu Makinong Dinky Pansiko tu Sheshe MM Suk tap-tap 1 juta kalau diti ba main aku pia MM kimpina dot tap-tap 1 juta abi Kwan Yun hai DJ Flo kalau hai niki kumadia Kwan Yun Charles Lejinan Ponsiko tu Mekinangau I Paulinus Giun Astanang tatuang DJ Taparu Pailan da gata-gata DJ Tu karikat lembaga gata Hiti kampung dah suap ka Ba Pailan kutinu Paulinus Jingol Batiol Ponsiko tu Mekinangau lagi Majakong Majuna Kapisanangan tatuang DJ Flo Tambalut Isuang Group Sabah BFM Id Matunggung Rumina Samditi Nukadaw Oh, pansiko majakong Abi Elizabeth Beth Pansiko tu Makinangaw

Atang kangau kumaraja kada pogi som alihuan manamong kalidasan nung alain pirikau mumbal tumungag teka manguyat datinan manikid sanjang kada liway manginom waig dit kabagal mangingkuri ti numan dit omis o mamilita kanan dit alidas pundurong matuturuhay mantad screen computer montong osodu montok mangingkuri kau diponon mato nunuhit lebih kiguno uludok kesesokon pemusarahan tersusunong umuhobo mendorong taruhai om gumulit kumaraja meampai lebih oporokis tinan alidas pemusarahan oporokis karaja nga lebih produktif.

Baik diri kayu lagu-lagu tu tap-tap 833 K. Pergi tak kopi ya 850. Hampir ke tu nasiam dah hatus. Kapa kali tahu kesempat kya? Aku na siwatan kan telok kerikat 1 juta. Bapak pula busin ku peti kapelan dat gata-gata pinalabus dat LIGS. Kumani ke di papa turun dat dat gata dat suabam alansan dat korongo di kapelan mila dat mengitab-gitab kya pira anu-anu papa turun dat gata. Mentok dot pulutat gata tarau suap pulutat gata walu ringgit siam nah padam 200 kilogram pulutat gata walu ringgit siam nah padam 200 kilogram gata kepingan apa grade kaisa 5 ringgit telu nah padam 800 gata kepingan grade kaisa 5 ringgit telu nah padam 800 grade kedua napa nga 4 ringgit 5 nah padam 200 grade kedua apa tu ringgit 5.2 sen kantalan grade kaisa 5.2 sen kantalan grade kaisa 5.2 sen kantalan grade kedua apa tu ringgit 2.2 sen kantalan grade kedua apa tu ringgit 2.2 sen sikarap lepang seringgit 3.2 sen dan kilogram sikarap lepang seringgit 3.2 sen dan kilogram. Pengkura, kepelan gata-gata di tinu di naka insiriba-siriba teka naka yung kawas-kawas gata. Ponsiko Izan, Ponsiko Maon, Ponsiko Kwan Yun, Christopher, Ponsiko Julina, Juliano, Ponsiko Nagi, saya pucuk-pucuk ka daw. Abigun Sasa, Ponsiko Tukakal Makinango, M.M. Suk, Ponsiko Romera, Ponsiko, Izan Bulin ke asalong tatuang DJ kasalong tatuang lagi kumadia Bulin mi Darita Ponsiko mada aku pejual sikarap dat apa gani gatang rakan talan kali Izan iya lego-lego terlambangan talan ke Izan i Halimah Dasim Ponsiko no kenapa ada Halimah

I Charles Lejunun, kami senang anda tertuang terau kaisa di Jeff Law. Negi terbenai-terbenai, tambalu-tambalu Sabah BFM. FB o mekikinong ngawi Sabah BFM ke selimbahan berus dusun. Itu senang ke pia. Tapi pia babasa nam barakat mantan pina mangun kembali takut ten senan posiko di Jeff Law. Kapan siko negi? Barakat tantaku nada pina mangun kia. Elizabeth Beth. Hai Elizabeth. Berta Binsu, posiko tu mekikinongau. Maria Johan posiko tu kakal mekidongau. Baru tu aku pakai Maria. Abi Florina Guluis. Kami senang ada tuang kemadia. Lucy Linda Liduis. Kami senang ada lagi kemadia. Kami senang ada tuang DJ Flo. Nuno kabar nu DJ. Alai tidak mau nak ambil tiak DJ kak ya. Senang-senang aku di Lucy posiko. Alai tak ya. Aku kita nak pergi ambil. Iya, rokut-rokut tap-tap. Lega-lega tadi kayu tap-tap. 900 ke dah, kia. Bah, memalihis kau aku dah gina awak. Mungkin aku dah sening dite. Di sini mantap di G Salesli dahai tupus akan winner saya.

Ako Woyo Woyo Osonong Osuhatanan Isa ko Woyo Woyo dit au adalan idesuang mangadang teka maganudlang dit menalikud tulun suai sebagai pinsing ubasan ng pamitanan ko Woyo Woyo Osuhatanan idhal ko Woyo Woyo kuposyon om balanja mengulud ko sinan to sesenong magkikit om au kolobi papalabus balanja tumanud dit kauhangan. Idhal ko boros-boroso om ko woyo-woyo. Mimboros to sesenong om amu popo kito-kito kolobion. Idhal momonsoy kinautuson. Momusoro wayat lang dit onwon. Kumadtulun suay, miampay ko tuson dit nawonsoy adam. Om atoronong montok toinsanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganudta kanan om tinumon med osuhatanan montok manamong kalidasan tinan miampay au momirubat.

Iya tulun ginumuan, pasaron datao patangkap kapailan ditao na ilan katapatan tay ka ikatinsok tapremanan tisisa tinimungan tulun ugama om institusi.raja tay ka talo ar. Isa kasalan isa ribad section 233 Akta Komunikasi o Multimedia it magoyit danda bubos akas 5,000 ringgit tay ka jilon santaon tay ka gadudua dilo. Nung suang lepa kapampay dit taluar, paruputo kumad MCMC maya dat WhatsApp id number asa isonom 22 asa 6262 teka email media sosial @mcmc.gov.my.

Jam kau pada Mr. 2 minit tu tu. Harikat kau 900 ke? Bisa boleh jam kau pada 2. Tapi nak kau i telur ada tu nak pada telur-telur atlet Sabah minawi Malaysia antar sukan Asia Aichi Nagoya 2020 pada mana mi Jepun. Bila pak kita ada Thailand dia lah ikaganan sport pagu sport pagun. Kan udah menyang kisah gulo i koyanan sempamagunan. It Menteri Keburuan Kemulakan, Keburuan Sport Ekonomi Kreatif Sabah Dato' Nizam Abu Bakar Titingan Minabaras sembagian mantah dia lo dilo naka penakadong naka penaluat dat kinagampatan dat Malaysia naka anu dat Siam Pingat Amas. Wakan apa di naka anu dat Pingat Amas diti ngait atlet karate mantah tambunan i Edeola V. Robert minanhak dot pingat emas ke pegulu dot pegun Malaysia. Kongsikan kemadat insanan atlet Malaysia di naka penelua dot emas, perak, teka gangsa kia. Ponsiko Irfan makirongo MM Suk Nelly kepisangan ada tuang kemadia Nelly abi darita ponsiko kulamat suap temu kilo DJ kedau iya mengiko na temu i Inuel Ladim ponsiko niki Esbon lagi-lagi tanda pasayo Esbon ay nepo kapi ada opo tewalay po mi darita may ako tamo kilo suap DJ kangam tamo darita yung ganati haro timadang haro dukar kya haro sarap pinangian ka isa minyong baro si Riditino mi Jo ponsiko yami ponsiko to kakal magkidongaw asmo ibagang papuhada ko na pa radio ko nakarang hosting kapailan tumatamo ka daw ponsiko na mi kulamat hari tiga temud damparuli hari empat temud pakan nabalu pakan tenggilan dan pakan telipok ka hari empat tegi nga temud lagi dah tila denggongan MM Suk ponsiko asmo kawan lama temud tambunan Dato' Francis Landong nong hara ponsiko DJ ka ponsiko lagi abi kulamat amuran alangsat tila temud damparuli DJ RM2 pasang kilo ka. Oh, nung sumok-sumok na nga mayo ko nakasari. Tamuhilad, tamparulit yung amura at langsat. Ami bagang, postiko to makinangaw. Kakal, miyang pa'y daha. May na di kayo. Tap-tap kya. Share, follow-follow. Ami, isa pa kago. Lucy, postiko Berta, postiko to makinangaw. Paulinus. Pusiko Maria Johan, Lucille, Charles Leginan, pusiko na to mga balitaha. Listen ko ako, ginawa makinang siling dot sumusahat. Amitinga siling nagirat karahian, mantan di George Lian, tambalit kuhilad sa doon.

Mentok popelo te kemauhot kehempit kadat it kinayonando romutolongkot penamangan kadat pagun Sabah SDCC dito kaban 24 jam mayad pirmutan hotline te ke WhatsApp it aso walwalu telu onam siam apat aso walwalu telu onam siam apat aso

Abitis ini mantan di Sami Kundahal Piampatan di Jenny Mili Rampasan Tabid Pinintutunan. Osayo-osayo ko po. Lega-legatan.

Jam kau pada bisa dua nak pada siam dah tertuang bah. Mai kau biar tep-tep pada kata dah seriang tak ke 1 juta. 932 nada. No pergi hupan di la turun dah pada misa mak kena ngod timpu diti. Magi hop le tep-tep ngak tau kai kare kati la pagulu dah tadi kata jam kau pada 2. Tapi dah aku Sabah memerikat gisem 600,000 tulun untuk keramaian de tadau spot teka hari sukan negara 2002 pada malam it peron dat magi andad it 6 zun dat kohopat dat tulan kohopat diti. Mentok dat keramaian diti naya tanpa gun petimpunan dit bayan menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor it padang istiadat kakadayan tuaran. Tulu teka tema na pengasukan dan teknologi kecerdasan buatan bagi suai tabab yang ditpohron kampanye Provinsi Ngoyatinan Pedangkusan memandau gakat madani isukan negeri virtual reality taekwondo. Maun kadapak dap kinahan pa upaya pada tap-tap pita kilan posiko. Oh, nampak apa kapi apa kapi apa pita. Oh, yan kanto tuntur nga. Ay, bang orang lagi legatan. Lima tuntur mana pa lima tuntur minta das. MM posiko tu makin ngopo menguhup the tap-tap. Helen HB posiko. Isaiti guna entok ko. Ngawi lima tuntur tap-tap screen kaboh kai. Lagi-lagi tadi kaya tap-tap. Posiko, amiku lamat. Rihat-rihat nadi tidi jenga apasan nadi Aisak Raja. May kasari pangantal dot semua no kadao. Ya, senang lagi ano nung harana mana kantalan kaya kulamat. Mana pada pengiduk di ababasan. Ishal, Jessel kakantal, Selvia. Bang kan ambalut tap-tap ka di Jeff lo kai. Pasti kau dah dikira tu mau hop dah tap-tap. Ami Zebia Gimbun ambu bagi yang makin nongol tulun dusun ba. Ditit siaran dusun. Makin nongol lagi dit kemayon dot AI ka. Ya gue mau pergi tulun toko dit. Awasang kuro makin nongol dit. Kau selimbahan baru dusun kaya. Main kaya kempen-kempen Zebia. Ami Helen Yami, Maun, Romera, MM Suk, Pitakilan. Pasti kau nadi kayu tu menghub dah tap-tap dot intim putih. Nah, siam dah tu sapa dah pada Mr. Ken ada. Perikat pemakabila dong perikatan. Bah, bagi nama tu aku agak dah sinding pemilih set Ginawa. Di sini mantan di Jinisa Duanis Retan Miagal Sundait.

Atang kangao kumaraja, kada pogi som olihuan manamong kalidasan. Nung alain pirikaw, mumbal tumungag teka manguyat datinan manikid sanjang. Kada liway manginom waig dit kabagal, mangingkuri ti numan dit omis o mamilita kanon dit olidas. Pundurong matuturuhay mantad screen computer. Montong osodu, montok mangingkuri kau diponon mato. Nunuhit lebih kiguno, uludo kasusukon pamusarahan to susunong. Umuhobo, mendorong taruhay, om gumulit kumaraja miampaid lebih oporokis. Tinan olidas, pamusarahan oporokis, karaja nga lebih produktif.

Nang salino tilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Hinava, akanon tradisi nu ulun kadasan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intera natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin ra sungoy alasu. Inau, abuli tolonon rayus, am asalok akanon, kanain raru, am atatalaya kanon, pat asisimpo. Tambak nu bambangan, akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa, suai intora tambain, bambangan pono atatalay sangin rakana at sakon. Tuhau, owong nu pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan, asalok mandra ulam am tambain. Rarayno, tuhau nasokra akanon talanon ra nasuangan.

Sorak tetangga rurat kina selatan, mokondo rondok puluk. Malaysia tetangan, yakinnya puluk layang-layang. Ragalur telungatus nga kilometer intara kota Kinabalu, puluk layang-layang, santayaran intara kepuluan Spread Lake. Ando inalungan ru saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabila 1900 balung opor, puluk layang-layang setepotnya terumbu karang ayuk. Untuk malinjau patra rat mentu am lumabui patra rat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis, nampasau kera puluk layang-layang ti puluk ra setepotno. Intara ra 1900 balung operam talu, saujar Malaysia inataran magalung ra puluk layang-layang, niak nampatanau ra puluk no Malaysia tangan. Raginoti puluk layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar, kosan magalung am mangampin raliliut strategik ragitio. Puluk ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra amposu liliut, ikinyo gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon da peta. Kak Yono untuk tinirong takau am matang alungin takau tojo.

0: destinasi Asuara utamaimo.
1: Jam ko 6 tongpon minit dong suvab id paguntukaw itinerary Malaysia Sabah VFM kasohimban bos kadazan.

0: Kopi Vosian tabi Malaysia Madani. Baino kinung odi di Siti Abal mantad Sabah VFM pohambusonku Izowi Elis Marius. Kapaguna pa nga tu da Abal. Tuidongon tinimungan mohoingon poimbida monoizuk kapamauangan tikon parliament. Mimang o Sabah do Mizon hobi hinaid o tutumambuhuy montok kaunalan community kinoizunon. Ombaino kinung odi di Siti Abal poimponu. Montok menoizuk taho mahom doko zuzuvo kapapanao pemauangan tikon palimen Sabah om Sarawak kiatagi montili idkopisan huguan montili Sabah om Sarawak datu Mustafa Sakmud datu idongon o tinimungan mohoingon poimbida id sibo mohoingon tinimungan teknikol council papapanao hang pidondian Malaysia opedom sizam onom opedom tahu teko MTPM e onom opedom tahu pinintahang disido Monikon isi doh do tinimungan mohengon poin bidak dino miampai montili idkopisan huguan montili undang-undang om reformasi institut Datuk Seri Azalina Otman Said. Ingku apa nga ahal no kamoy kakal id nazatan pibasan timpunon. Sumnima i Datuk Mustafa do Pagudizan tatamba mantadpu Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mongin i Mokiho do hang undang-undang i apatut do papanaun montok manuhuk do kapamauangan tikon Parlimen mantad duduvo Pagundino. Namo tino na bos Datuk Mustafa apadom tahu mantad duvang apadom onam ahal maza impon pilundingan MTPME onam apadom tahu nokoy magon sa bagi do nohanan tumanud do tapiangazan pitimungakan MTMPE onam apadom tahu bogizan iso di ko apadom iso vuhan ko si Zam nakatahib vokon ahal ko gompit ME onam apadom tahu iniman soy zuko montok pibasan om tapiangazan id nazatan takawas na po nga ko gompit pit royalty tumaw om kapambalazan usin petroleum usin stem akta dat wilayah duvongay bu apadam duvo om kapatutan id continental shelf no bossi datu Mustafa kihizab bak pelintan madani do menguhan to sisikap sa vevi ahal ME onom apadam tahu ingko apa nga timpu montak menguhan do tikid kepokionuan mozo do kalalahan no undang-undang kogompit. Kovosian ketambahuzan kodimpot kuma hobi ginumu community kinoizunon. Mangusub osaba datu tumambuhuy, itu mambuhuy id pagunditi do mizon hobi hinaid om monoizuk ti koton id habus kinoizunon ketambahuzan ikiva no haid. Nabos di Montili ketambahuzan kobasanan om kinoizunon pasoyhi datu Jeffrey Arifin kita ngazan osaba do papatonda tapi menan ketambahuzan mantad kobasanan om community kinoizunon nga mamaguno iho. Mamaguna ino dohang topiot maza pisakadazan miampai mononoy na pamonan montok papabu nuzudan pamanan kavavago om nagi papagyot pionitan miampai papabu pamonan katambuzan kinoizunon. Pinasoto nagi disido hang papahab kointahangan katambuzan idpatotong kapagun au di kapangaso do pamagampizan kinoizunon pasahi om tungkus kaubasanan. Pinabawas ida tu Jeffrey iti dahil kapanutuban pakikitanan om pitimungan katambuzan seni om kapasanan sa pamagunan duvong ngaybu duvong padom onom id Kuala Lumpur. Pabuon o dakwa id nazatan uvang maza pinghudan mahik ababazan don agama montok papahab kajalan Islam id pagunditi. Nabawas di Exco Agama Pogun Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif apatut papanaon o tinmungan dakwa uvang miampai hobi ohud maza pisakadazan miampai ijen agama.
1: Badan dakwah atau jawatan kuasa dakwah daerah di seluruh negeri Sabah dapat digerakkan. Kita akan bekerja sama dengan Majlis Ugama Islam Sabah dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah untuk menyelaras semua program termasuk program bersama dengan JAKIM dan agensi-agensi agama yang lain.
0: Pinembosi Datuk Muhammad Arifin iti di Kahapas, ababazan kepenandakan Maulidur Rasul Nazatan Uvang Membakut, apadam apat, apadam membahu hijrah.
2: Kakal ko po, makinangaw apal itpogun.
0: Abang lepriti nga sumuhimbaw mantad Sabah VFM kasuhimban bos kadazan. Poingkawason kapakwasan kuma manutud paingukab id patotang kapagun miampay tahungoy buhi mga atus onam nga padamtu compound pinahabos id sibo akta vinasi kinazunan pasayhi akas o padam si Zam 2 nga padam 4 gisom livuhan ko si Zam nakatahib. Nabos di kumdawa mahaingan patunod katundan kaupisan kinazunan pasayhi Jazz Azuri Azizah Sadion. Ina na po nga Vokon Hang Monihombus na kaupisan montok manahob kapanutunan paingukab ikapan na kabahingkangan kumatongus om kapagavit na hisun siyavuk. Pati hombuson da jazz o kapombian vinasi tongus mangiho kazamutan munay na sogu om pamalisan monihombus idpatotong kapagun sabagi sambogizan matadhang manguhan hisun siyavuk kadisido. Tinan sa ngohon kusay himang padam 6 taon dahil kalaja mong ipop kapagatan mga put pipe vaig iso kavasan id lahan sulaman sepanggar di tadaw minggu nakatahib. Pinapanaw o kalaja miyampay pulis manakaday kopisan vaig saba om nagi mangunguasa kopisan vaig kakadazan tagazo kota kinabalu mantad no kapoyhan mantad tuhun ginumuan. Nabos di patunod kopisan vaig saba chichun chie pamalisan id kinaisanan di jam kotahu apat nga padam himaminit min sa sadop na kita himo tuhun kikotumbazan na kagampit at kapagatan na kamoy nga apat tuhun na kagampit minagido. Nagamu nagi do tinmungan o pipio kaumatan i kikotumbazan ginuno montok mga put pipe iso kavasan. Tuhun inatan, novit kumaid balay pulis montok hang ang panayzukan sumusot. So izukan o kes, tumanod section apat nga padam si Zam E, om apat nga padam si Zam B, enekman kapanikinan vaig sabah duvangay butahu. Papanaw na pinsingihan mamadadi Competency Division Kohimo Infantry id oitan lapang sasar udara Kota Belud doon to kavahu vuhan ko opod diti. Pinsingihan dino tindoponon di muhoy ngon tagazopogun tun musa aman miyampay tinmungan. Nabos di panglima himo Brigadier General Abdul Razak Harun tuduvan do pinsingihan dino montok papakito kuma tun mustap kuma tun musa kokomoy tanggungan om pamagunan sindata komohiganid saba. Pinsingihan no kamoy papampay pamagunan tu gisom vahu kavo sindata tumipun matad caliber uha-uha gisom di Tagazo. Tinubong ni Brigadier General Abdul Razak di kapongo minana kointahangan kakamoy pinsingihan dino kumatun musa id istana seri kinabalu. Patiang buson ahang papatanom sunduvan guminavo pogun ang papagyot disiplin dahil tatanga tinmungan IPD pinampang maza ababazan kobasan humozaw hozaw negaraku om kapahambusan dandi rukun negara. Ababazan binuan ni mohoingan pulis uvang pinampang Superintendent Sammy Newton dino nampazat da upisol ngavi. Pinasoto di Superintendent Sammy oponsol o ahal disiplin kabakasan kinaisunan kalaja om guna papaswat tikid penuan miyampay auhud may da avasi o kapapanay tanggungan. Suway ko, tumoy mo, mintamong kahidasan o mga palay insuran ko mahigan kahidasan montok kapataon dan timpu mikot. Patihambusan papagyot da pionitan idpiyahatan Consulate General Republic tuhun nga vipagunsina id kota kinabalu miyampay tinmungan kapabalan saba maza ababazan piyambahutan Bowling China saba kumaduva imanimong do tahungapod po tinmungan kapabalan. Nabos di kumaduva Council General Pagunsina id kota kinabalu Xiu Xiaoning kitanggungan o tinmungan kapabalan saba do papagyot piyambahutan id piyahatan tuhun nga visaba om Pagunsina. Bisa kada zandino, ako na po ko maza babazan spot nga papangkob do magisusuway kapagatan piyahanan kampay no kutambuhan kapabalan id pagunsina ompiboy an ese ompidato. kia tagnogi o tinimungan di sido do papahab bisa kadazan miampai koisan magagano abal saba SJE maza kaponjulan ababazan kavavagu kampaino piboyan manuat ese kogampit tapiumanan magagano abal saba kuma pogun sina id mampusan kinangos wagituhud abal tuidongon tinimungan mohingon poimbida manoizuk kapamauangan tikon parliament. Mimang osaba do mizon hobi hinaid o tutumambuhoy montok kaunalan community kinoizonon. Ingka kaniti abal mantad saba VFM. Abal na paditingan nuhud di Jenyora Mahin mantad bogizan berita ehwal semasa om pinadahin di Stephanie Jipolin Jouti itbos kadazan. Tabi Malaysia Madani, Kopivosian.

Nang odi zohozo manta di Janet Ongkino gompizon ku saumulumul. Sebenarnya kau ngavi tadau baino, tadau kau duvo, kau enam di tivuan kau opod. Tahun duvo ngai bu duvo berapa enam? Kita dati dia zui menandak do kino hitan tadau kino hodion. Do tadau baino. Om kita negi dati dia zui menandak do kino hitan tadau pisa savan. Pia tahun, opod tahun, opod lima tahun.

Kay hakanangku, tiket 46 tahun sikon. Isobek za gunon montok dikitulua id Malaysia. Tiket isobek za ipotohodon. Trinaon tumanot pipio kelalahano om pibogizon kumatohu. Miagado plasma, selza, tagang, om platelet. Plasma papangkum, himo perm himo piatus kopkinuan za. Papampay dikitulua hemofilia, nokogompit kotutudan, nakalon. Mamanaw za om HIV. Sel za nopo nga papangkum apat ngopod gisom apat ngoprom himo piatus. Kapukinuan za papampay ioitan trauma, zazakon, anemia, om kipkobohingkangan za. Namot platelet iso piatus kapukinuan za gunon montok di kitolua bato, leukemia, kapamazazakan om kipkobohingkangan, autoimmune. Ampazat no, doit kempen menuhot sa itkilizonon itodos no, toy idhamin pungusapan. Tikit sa dipatuhodon no, kapamasi, kineopon, sufaituhon. So